Nilai persoalan peti tidak lagi sebatas aktivitas penambangan tanpa izin. Dampaknya telah menyentuh persoalan lingkungan, tata kelola sungai, ekonomi masyarakat hingga keberlanjutan pembangunan daerah. Data KKI Warsi mencatat akumulasi kawasan terdampak peti sepanjang 2016 hingga 2025 mencapai sekitar 60.323 hektar. Aktivitas tersebut bahkan terindikasi masuk ke sejumlah kawasan, mulai dari areal penggunaan lain atau APL, hutan produksi, hutan lindung hingga kawasan taman nasional. Menurutnya data tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk mengevaluasi pada pola penambangan peti selama ini. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko darurat lahan di Jambi terdampak penambangan emas tanpa izin. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lumpia, lumpia! Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus... tempe. Tempenya dua ya.
3: Sabar, Mbak. Banyak amat mesennya.
2: Lagi pengen.
3: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali mesennya.
2: Tahu bu, tahu lagi. Terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
4: A few moments later.
2: Abis, buang
3: ah. Kok dibuang sembarangan sih?
2: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
5: Sampah yang dibuang sembarangan dapat berakhir di laut dan mencemari perairan. Pemuda Indonesia, cinta laut. Selamat Hari Nusantara.
6: Ini sampah punya mbaknya.
7: Satpam, ampun.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan.

0: Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harapan.
1: Pro 4, 99,2 FM.

Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

Ya, ganti-ganti dalam rangka menyemarakan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kali ini hadir RT 6 Kelurahan Pinang Merah menggelar berbagai perlombaan pada minggu kemarin 16 Agustus 2026. Nah, kegiatan ini ganti-ganti diikuti oleh masyarakat dengan penuh antusias dan juga semangat kebersamaan untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Ada Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Jambi, Fahrul Ilmi, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kekompakan dan semangat warga. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan ini menjadi momentum untuk mempererat persatuan kebersamaan di tengah masyarakat. Ganti-ganti berbagai perlombaan yang digelar ini diharapkan dapat terus memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan warga. Semangat gotong royong juga menjadi bagian penting dalam membangun negeri, termasuk melalui kebersamaan masyarakat dalam menjaga dan membangun lingkungan tempat tinggal. Dan kalau di rumah ganti-ganti sendiri, di komplek ganti-ganti sendiri, apa benih perlombaan-perlombaan untuk menyemarakan hari ulang tahun KRI ke-81.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

0: Ya, nanti-nanti kita akan mengikuti laporan reporter bersama rekan kami Rizky Amalia, yaitu persiapan upacara HUT RI ke-81 dari lapangan Gubernur Jambi.
1: Baik, rekan Pina di lapangan Garuda, lapangan kantor Gubernur Jambi, di mana sesaat lagi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 akan digelar di tingkat Provinsi Jambi. Dan untuk petugas dari upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi Provinsi Jambi pada hari ini, bertindak sebagai komandan upacara adalah AKBP Suyatno Sudirman SIKMH selaku Kasubdit 3 di Traskrimum Polda Jambi. Kemudian direncanakan juga untuk inspektur upacara akan langsung dipimpin oleh Gubernur Jambi Al Haris. Dan disaksikan saat ini pendengar, sesaat lagi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dimulai. Dan seluruh peserta upacara, baik itu yang terdiri dari beberapa OPD, sudah berbaris kemudian di tenda kiri kanan dari podium utama juga telah terisi untuk tamu-tamu undangan, baik dari OPD maupun tamu undangan serta dari orang tua dari petugas pengibar bendera pada hari ini. Dan disaksikan juga di lapangan Garuda ini juga terlihat banyak ada papan ucapan untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Dan kita ketahui juga, selain upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, juga besok akan digelar pawai pembangunan yang sudah menjadi agenda rutin dari Pemprov Jambi untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Di mana untuk titik awalnya adalah mulai dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian RTH Putri Pinang Masa, kemudian di finishnya adalah Rumah Dinas Gubernur Jambi. Mungkin bagi kanti-kanti yang ingin besok menyaksikan pelaksanaan ataupun kemeriahan dari pawai pembangunan Provinsi Jambi ini dapat menyaksikan langsung di titik-titik yang menjadi lintasan dari barisan yang nantinya akan mengikuti pawai pembangunan, baik berupa barisan orang dan juga tentunya kendaraan hias. Untuk sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan, rekan Tina, tapi tampaknya ini sudah hampir mau dimulai peringatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah akan dimulai. Dan pendengar, saya tidak sendiri, di bersama saya ada rekan Tati. Selamat pagi rekan Tati.
2: Selamat pagi rekan Lili. Ya, rekan Lili dan pendengar, saat ini tengah berlangsung, masih berlangsung ya rekan Lili ya, persiapan menjelang selaksanakannya upacara pengibaran bendera sang merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iya. Komandan upacara kita tampaknya sudah memasuki lapangan upacara ya rekan Tati. Ada AKBP Suyatno Sudirman SIKMH yang sehari-hari bertugas sebagai Kasubdit 3 di Traskrimum Polda Jambi ya.
2: Betul kan Lili. Dan rekan Lili dan juga pendengar, dapat kita sampaikan juga bahwa di lapangan ini telah bersiap seluruh peserta upacara yang dihadiri dari jajaran Forkopimda, pejabat TNI dan Polri, aparatur sipil negara, organisasi masyarakat, pelajar, mahasiswa, pramuka, serta berbagai elemen masyarakat di Provinsi Jambi. Dan ini nanti ya, rekan Lili dan juga pendengar, akan bertindak selaku inspektur upacara Gubernur Jambi Al Haris. Dan saat ini masih tengah berlangsung persiapan. Komandan upacara sudah menempati posisinya. Dan beberapa saat lagi akan dilaksanakan prosesi yang memang sangat bermakna ya, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Momentum yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pengibaran bendera merah putih.
1: Iya, ini menjadi pengingat ya rekan tadi bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia ini merupakan buah perjuangan, pengorbanan, dan persatuan dari para pendahulu kita ya.
2: Betul, rekan ini.
1: Ya, dan di hadapan kita saat ini pendengar terlihat barisan pasukan upacara yang telah menempati posisi masing-masing. Seperti yang disampaikan tadi, ada terdiri dari TNI Polri, kemudian aparatur pemerintah daerah, tenaga kesehatan juga ada, tentunya para pelajar kita, pramuka, organisasi masyarakat, hingga berbagai unsur kedinasan di lingkup pemerintah Provinsi Jambi.
2: Dan memang dari pantauan bisa kita sampaikan bahwa memang barisan tersusun sangat rapi ya, seragam dengan berbagai warna, dan identitas kesatuan ataupun satuan ini berdiri tegak dalam satu kesatuan.
1: Iya, ini menjadi gambaran ya rekan Tati ya, bagaimana kebersamaan seluruh dari elemen masyarakat Jambi ini dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di salah satunya ini di bagian lapangan juga telah bersiap ya, ada kors musik gabungan dari Korem 042 Gapu Jambi, Polda Jambi, dan Satpol PP Jambi yang akan mengiringi rangkaian upacara.
2: Ya. Dan tadi juga sempat kita saksikan ya bahwa pasukan pengibar bendera atau paskibraka juga telah berada dalam posisi siap melaksanakan tugas negara pada pagi hari ini.
1: Iya. Tampak saat ini pendengar bendera akan kedatangan bendera merah putih ya ke lapangan kantor Gubernur Jambi ini, lapangan Garuda. Didampingi oleh petugas pengawal ya, pengawal dari ini nanti yang akan bertugas ini sebagai pembawa baki atau kirap dari bendera ini sendiri adalah siswi SMAN 13 Kota Jambi beratas nama Milan Anaresta. Kemarin sempat saya berbincang waktu dilakukan gladi, ya ini merupakan bentuk kehormatan ataupun juga satu kebanggaan tersendiri ya, karena memang terpilih di antara banyak siswa untuk menjadi tanggung jawabnya bertugas di dalam kegiatan bersejarah ataupun mungkin yang berarti sekali ya untuk hari ini ya, karena ya. Ya tidak semua orang ataupun bisa memiliki kesempatan yang sama. Artinya yang memang ini adalah siswa-siswi terpilih ya yang sudah juga mendapatkan pelatihan gitu ya
2: rekan-rekan. Betul. Dan rekan Lili, bicara terkait peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020-2026 ini, tema resminya adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dari tema ini pemerintah menjelaskan bahwa tema ini menempatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, persatuan, dan gotong royong sebagai kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan memang tema ini bukan sekedar rangkaian kata untuk melengkapi peringatan hari kemerdekaan ya, rekan Lili dan pendengar. Di dalamnya ini terkandung cita-cita besar bangsa Indonesia.
1: Indonesia berdaulat artinya mungkin bangsa Indonesia ini harus mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang memiliki kekuatan, kemandirian, serta menentukan arah masa depannya sendiri ya rekan-rekan. Sementara untuk kedaulatan juga bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, di mana kedaulatan tumbuh ketika masyarakat ikut berpartisipasi. Kita menjaga persatuan bersama-sama, mentaati hukum, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara ini ya rekan Tati.
2: Ya. Dan kemudian Indonesia yang adil ya rekan Lili ya. Keadilan ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh pelayanan yang baik, serta mendapatkan perlindungan dan menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan. Ya. Dan sementara Indonesia yang makmur ini bisa diartikan merupakan cita-cita agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan kemakmuran ini bukan hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi saja ya, tetapi juga tentang pendidikan yang berkualitas, kesempatan yang terjamin, lapangan pekerjaan, lingkungan yang terjaga, serta kehidupan yang aman dan bermartabat rekan diri. Dan 81 tahun Indonesia Merdeka ini merupakan perjalanan panjang ya sebuah bangsa, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak datang dengan mudah ya rekan Lili ya.
1: Sekali dikatakan ya, perjuangan ya.
2: Betul. Para pendiri bangsa dan pejuang telah memberikan pengorbanan yang luar biasa ya. Mereka berjuang dengan satu keyakinan bahwa bangsa Indonesia ini berhak menentukan nasibnya sendiri.
1: Iya, dan sudah tugas kita ya, berjalan bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya.
2: Iya. Tugas kita sekarang bukan lagi merebut kemerdekaan dari penjajahan, tetapi mempertahankan rekan diri dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Kalau pelajar ini bisa mengisinya dengan belajar, berprestasi, Sementara kalau mereka ataupun masyarakat yang merupakan aparatur negara bisa mengisinya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Ya, kalau untuk TNI Polri mungkin untuk mengisinya dengan menjaga keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kan tadi.
2: Iya.
1: Untuk para pelaku usaha, nah ini iya, mengisinya dengan menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian.
2: Iya.
1: Untuk para petani, nelayan, tenaga kesehatan, pendidik, pekerja, seniman, budayawan, pemuda, ataupun seluruh masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun negeri ini. Inilah mungkin makna kemerdekaan yang sesungguhnya ya, rekan tadi. Ya.
2: Betul, bahwa setiap warga negara ini memiliki kesempatan untuk memberikan sesuatu bagi Indonesia sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing ya, rekan ini ya. Dan cara terkait hari ulang tahun kemerdekaan sesuai dengan tema tadi, kalau kita tarik ke Provinsi Jambi ya, rekan Lili ya, ini semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur juga menjadi semangat bagi masyarakat Provinsi Jambi. Kita tahu bahwa Jambi ini memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, sejarah, serta masyarakat yang sangat beragam ya, rekan Lili ya. Dan keragaman tersebut juga merupakan kekuatan ini. Dan hari ini kita dapat melihatnya dalam barisan peserta upacara ya, yang memang dari berbagai elemen yang ada di Provinsi Jambi. Ada unsur TNI, Polri, aparatur pemerintah, ada pelajar, mahasiswa, pramuka dan organisasi masyarakat. Juga petugas kesehatan dan dari Basarnas juga ya, dari petugas kebencanaan hingga berbagai unsur ya, bisa kita saksikan bersama.
1: Kita dengarkan sama-sama dari laporan Garuda ini bahwa pembawa acara kita dari Brigadir Mirati Silaban SA ini sudah sedang menyampaikan petugas Puskibra yang akan bertugas pada pagi hari ini untuk mengibarkan bendera merah putih di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi. Ya mungkin bisa kita sampaikan ya,
2: rekan-rekan.
1: Bagi para petugas ini ya, kalau pagi ini namanya adalah petugas kesatria, di mana yang bertugas sebagai pembawa baki ini adalah Raisa Nienda, merupakan siswi SMA N3 Kerinci dengan ayah bernama Joni Emaldi, kemudian ibu adalah Endang Suwari, kemudian ada pendamping baki adalah Tifa Hendalisia, merupakan siswi SMA N1 Sungai Penuh, di mana ayahnya adalah Henry dan ibunya adalah Jiwita. Kemudian untuk petugas penggerek, ini ada Billy Andriano Bukhori, merupakan siswa SMA N1 Kabupaten Sarolangun, dengan ayah bernama Joni Hadiyanto dan ibu Igis Mayana. Dan petugas pembentang ada Lutfi Alfayat, merupakan siswa SMA N Tianderas dengan ayah bernama Henry Gunawan dan ibu Nati Rahmawati. Untuk Danpo, yakni Rehan Barokah, merupakan siswa SMA 1 Kabupaten Batanghari dengan ayah bernama Anda Suganda dan ibu bernama Nur Lela. Dan Danpas Sahnang Karik Rofi

0: menyaksikan persiapan untuk pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 di Kantor Provinsi Jambi. Iya, sama-sama kita dengar bendera sang merah putih tiba di lapangan. Komandan upacara baru saja menyiapkan pasukannya. Iya, pendengar dan seluruh masyarakat juga menyaksikan ya, yang hadir di lapangan ini menyaksikan proses ini. Dan kita lihat saat ini komandan pengawal bendera bersama pembawa kira bendera ini merupakan siswa dari SMA N13 Kota Jambi dengan nama adalah Milan Anaresta ya. Dan kita lihat saat ini Milan Anaresta bersama pengawal sudah sampai di lapangan Garuda, Kantor Gubernur Jambi. Ya, pembawa baki dari Paskibraka ini nantinya akan menyerahkan bendera merah putih kepada Marugina Upacara. Kita saksikan Milan didampingi oleh 4 orang perwira, 5 perwira upacara yang akan menyerahkan bendera sang merah putih kepada perwira upacara. Dan untuk nantinya bendera ini akan diletakkan di kotak tempat bendera sang merah putih di meja yang telah disediakan. Kita saksikan saat ini, dengar. Milan Anaresta yang didampingi oleh pengawal bersenjata akan menyerahkan bendera merah putih ini kepada perwira upacara. Kita saksikan juga ini masyarakat juga tampak antusias untuk melihat prosesi pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di pagi hari ini. Dan kita dengarkan bahwa hadirin undangan dipersilahkan berdiri karena memang Milan Anaresta selaku petugas di kirab bendera ini, pembawa baki ini akan menyerahkan bendera kepada perwira upacara. Kita saksikan perlahan langkah Milan Anaresta sudah sampai pada anak tangga yang mulai dinaiki satu persatu menuju podium utama dari lapangan Garuda ini sendiri. Kita saksikan juga bahwa perwira upacara juga tengah siap menerima bendera merah putih yang akan diserahkan oleh Milan Anaresta ini, pendengar. Pengawal bendera merah putih berpakaian merah putih lengkap.
1: Berarti perempat yang lengkap kan?
0: Dan saat ini kita saksikan Milan sudah menyerahkan baki berisi bendera merah putih kepada perwira upacara. Dan sudah diletakkan oleh perwira upacara di atas meja yang sudah disediakan di panggung utama dari tempat untuk upacara pada hari ini. Milan Anaresta saat ini pendengar sudah mulai bertahap menuruni anak tangga secara mundur teratur begitu. Dan untuk kembali ke posisi awalnya. Iya. Sudah sampai di bawah dan akan kembali ke formasi bersama pengawal. Oke. Ya baik, pendengar dan kanti-kanti kita jeda dulu sesaat untuk yang mau lewat ini dan nanti kita akan kembali untuk melaporkan pelaksanaan siaran langsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik

0: FM 99,2 MHz, Rumpat RRI Jambi.
1: Penghormatan pasukan kepada
2: Benjak tu. Tegok. Senjat tu. Rock.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Iya, akan tapi.

0: ini sudah sangat cocok menurut saya, karena memang kita tahu bahwa Gubernur Jambi sebagai instansi upacara sudah tiba di lapangan, kemudian juga sudah benarkan pengalaman upacara yang dipastikan, dan saat ini kita saksikan bahwa komandan upacara
1: lapor upacara peringatan proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.

0: rất là menegangkan gitu kan, tapi kita harapkan nanti berjalan dengan lancar begitu ya. Dan kita saksikan juga di sekeliling kita ini, di khususnya di depan kantor gedung DPRD Provinsi Jambi ini, terlihat juga ada masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung ini pelaksanaan prosesi pengibaran bendera merah putih di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi pada pagi hari ini, rekan Tati. Iya,
1: dan mereka terlihat rela berdiri ya, rekan Tati.
2: Persiapan pengibaran bendera merah putih.
1: Dan selain masyarakat juga orang tua dari anggota paskibraka yang akan menjalankan tugas hari ini juga terlihat turut hadir di lapangan ini dan menempati tenda yang memang sudah disediakan untuk orang tua dari anggota paskibraka ini ya, rekan Lilia.
2: Iya, kini memasuki salah satu bagian memang paling sakral dan dinantikan dalam upacara pengibaran kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sayup-sayup kita dengar langkah tegap dari paskibra yang berada di sebelah kanan kita, atau tepatnya dari sekitar gedung DPRD Provinsi Jambi, atau dari sisi kanan dari kantor gubernur Jambi ini ya, pintu masuk ya, rekan Tati.
1: Betul.
2: Iya, persiapan pengibaran bendera sang merah putih ini akan sama-sama kita saksikan, di mana paskibra ini nantinya sudah hampir mendekati ya, memasuki lapangan upacara di pagi hari ini.
1: Dan memang kan ini ya, kalau kita perhatikan langkah demi langkah yang

0: pagi hari ini untuk prosesi pengibaran atau pasukan pengibaran Satria ini, rekan Tati?
1: Ya, untuk pembawa baki ini dipercayakan kepada Raisa Ninda, siswi SMA Negeri 3 Kerinci, putri dari Bapak Johnny Emaldi dan juga dari Ibu Endang Iswari. Sementara untuk pendamping baki atas nama Latifa Hendelisia, siswi SMA Negeri 1 Sungai Penuh, putri dari Bapak Hendri dan Ibu Delmi Cuita. Untuk pembentang bendera nantinya atas nama Lutfi Alfayat, siswa SMA Negeri Tirian Teras, putra dari Bapak Hendri Gunawan dan juga Ibu Tati Rahmawati. Sedangkan untuk penggerek ya rekan Lilia, atas nama Billy Andriano Puhori, siswa SMA Negeri 1 Sarolangun, putra dari Bapak Joni Hadianto dan Ibu Iis Mayana. Sementara untuk Danpok atas nama Rehan Barokah, siswa SMA Negeri 1 Batanghari, putra dari Bapak Anda Suganda dan Ibu Nurlela. Sementara untuk Danpas rekan Lilia, atas nama Fahran Haritz Arrofi, siswa SMA Negeri 2 Sungai Penuh, putra dari Bapak Zarman Eka Putra dan Ibu Ramaina Umar.
0: Iya. 81 tahun Indonesia merdeka. Ini merupakan perjalanan panjang sebuah bangsa ya rekan Tati ya.
1: Betul.
0: Iya, di mana kemerdekaan yang kita nikmati hari ini memang tidak datang dengan mudah begitu. Para pendiri bangsa dan para pejuang telah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Mereka berjuang dengan satu keyakinan bahwa bangsa Indonesia ini berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan karena itu juga tugas generasi sekarang yang kita sampaikan juga tadi di awal bukan lagi untuk merebut kemerdekaan dari penjajah, tapi untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya dengan karya-karya nyata ya rekan Tati.
1: Betul, mengisi kemerdekaan ini tentunya dapat dilakukan dari berbagai bidang ya rekan Lilia, sesuai dengan bidang masing-masing dan kapasitas masing-masing. Bahwa setiap warga negara Indonesia ini punya kesempatan untuk memberikan sesuatu bagi Indonesia.
0: Iya, termasuk juga para generasi muda ya, ini rekan Tati ya, iya. Di antaranya ya, dimana di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, kemudian generasi muda jelasnya memiliki juga peran yang sangat penting, dimana kemerdekaan hari ini harus diisi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kreativitas, inovasi, prestasi, serta karakter kebangsaan. Betul. Generasi muda ini tidak cukup hanya menjadi penonton perubahan saja, mereka harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.
1: Iya, betul. Dan rekan Lili, seluruh peserta upacara tampaknya sedang menantikan detik-detik yang cukup sakral ya, pengibaran bendera merah putih. Kalau kita perhatikan di lapangan, tampak mulai ada yang jatuh pingsan lemas, ini ya, rekan Lili ya, lemas tampaknya. Tapi petugas kesehatan tampaknya juga cekatan ini ya, sigap untuk memberikan penanganan terhadap peserta upacara.
0: Iya, karena memang kita ketahui ada kesiapan dari tenaga medis juga dalam pelaksanaan hari ini ya, di upacara hari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi ini. Ya. Dan memang petugas dari para peserta upacara ini juga perlu mempersiapkan diri ya.
1: Betul.
0: Kita harus mudah-mudahan ya siap dengan sarapannya dulu.
1: Iya, ya, betul. Tapi kita juga patut bersyukur ya rekan Lili ya, setelah beberapa hari terakhir 2 pekan cuaca di Jambi cukup terik, hari ini agak lumayan sejuk seperti itu. Iya. Setelah semalam sempat turun hujan ya.
0: Iya, alhamdulillah ya rekan Tati ya. Sejak sore kemarin sampai tadi malam juga hujan lagi ya. Jadi tadinya yang mungkin ada debu di lapangan kantor gubernur ini sudah untuk pagi hari ini tidak ada begitu rekan Tati. Ya, kita kembali ke lapangan nih rekan Tati. Kita saksikan saat ini bendera baru saja diambil dan dari Inspektur Upacara Gubernur Jambi Al-Haris kepada
1: pembawa baki ya.
0: Ada Raisa Nienda, merupakan siswi SMA N3 Kerinci.
2: Bunda kiri, senjata!
0: Kembali ke formasi dan akan melaksanakan prosesi pengibaran bendera merah putih.

0: Ya. Terdiri dari pasukan 17, 8, dan 45. Nantinya barisan yang akan membentuk formasi ini nanti adalah barisan 8 dan 7 ya, rekan Tati ya. Sementara untuk pengawal ini yang terdiri dari TNI Polri, ini memang membawa senapan ya, karena sebagai pengawal gitu ya, pengawal kehormatan. Gitu, ya. Rekan Tati.
1: Dan untuk pengawalnya mereka memakai baju seragam berwarna atasan merah dan bawahnya putih.
0: Melambangkan bendera merah putih ya.
1: Betul rekan Lili. Dan rekan Lili, mungkin bisa kita sampaikan kembali ya rekan Lili, bahwa peserta upacara dalam kesempatan ini terdiri dari berbagai unsur, baik dari Forkopimda, aparatur sipil negara, jajaran TNI, Polri, ada juga pelajar, mahasiswa, serta dari tim penanganan bencana atau dari Basarnas juga angkat, terlihat ya rekan Lili ya.
2: Maju! Jalan!
0: Iya, sama-sama kita dengar ini rekan Tati sudah dari tengah lapangan menuju kiri dari lapangan Garuda ini sendiri.
2: Jalan! Untuk
0: membuat formasi nantinya ya rekan Tati ya, di mana nanti akan ada pendamping baki, penggerek, kemudian pembentang. Kalau sudah dikatakan bendera siap, artinya itu kita akan siap-siap untuk menyaksikan langsung prosesi pengibaran bendera ini ya rekan Tati. Kita tunggu juga ini rekan Tati.
1: Ya, dan memang setiap tahun prosesi pengibaran bendera ini menjadi momen yang membuat deg-degan seperti itu ya rekan Lili ya. Tentunya kita semua berharap bahwa pengibaran bendera bisa berlangsung dengan baik dan lancar seperti itu rekan Lili ya.
0: Iya. Kalau di RT-RT ini sudah banyak juga ya, kita lihat dari kemarin ya, ada lomba-lomba ya di tingkat masyarakat sendiri ya. Kemudian di sekolah, kemudian dan hari ini pun pagi ini pun juga dari sekolah yang ada di Kota Jambi juga melaksanakan upacara begitu ya.
2: Jalan.
1: Dan beberapa instansi juga tadi sempat kita lihat ya rekan Lili ya, memang juga menyelenggarakan upacara bendera untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini memang menunjukkan antusias masyarakat dan seluruh elemen di Provinsi Jambi ini sangat tinggi untuk bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Iya, dan nanti sore juga ada prosesi untuk penurunan ya rekan Tati ya. Kalau pagi namanya kesatria, kalau sore ini apa nama pasukan paskibranya nih rekan Tati?
1: Iya, kalau untuk yang
0: penurunan Garuda ya. Untuk pengibaran dari bukan pengibaran, penurunan ya, penurunan dari bendera merah putih sore hari biasanya akan banyak juga atraksi-atraksi yang juga tidak kalah antusias dari masyarakat juga yang untuk menyaksikan prosesi itu ya rekan Tati.
1: Iya.
0: Dan kita saksikan ya rekan Tati. Untuk petugas paskibra kita ini sudah menuju tiang bendera ini. Ada si Lutfi Alfayat selaku pembentang, kemudian ada penggerek juga Billy Andriano Bukhari, dan kita saksikan pembawa baki Raisa Nienda, siswa SMA N3 Kerinci, akan menyerahkan bendera merah putih ini kepada para petugas ya yang berada di depan tiang bendera. Apa tadi namanya ya rekan Tati?
1: Ya, untuk sore hari nantinya petugas ini merupakan tim dari Garuda ya rekan Lili ya.
0: Ya Garuda ya, jadi Satria dan Garuda begitu ya. Iya, nanti sore juga nanti sore ya, itu kalau besok rangkaian kegiatannya juga mungkin tidak kalah pentingnya ini pendengar mungkin bisa menyaksikan untuk pawai pembangunan ya pagi hari, jangan lupa untuk melewati rutenya itu dari Masjid Agung Al-Falah ke RTH dan berakhir di Rumah Dinas Gubernur Jambi ya.
1: Ya, ini juga menjadi perhatian untuk masyarakat pengguna jalan nantinya ya rekan Lili ya, untuk bisa mengetahui jalan-jalan yang nantinya akan dilalui agar terhindar dari kemacetan.
0: Atau yang ingin menyaksikan langsung bisa mengambilnya dari pagi hari ya, sebelum mulai barisan pawai, begitu ya rekan Tati. Iya, kita saksikan ini rekan Tati, pembawa baki sudah kembali ke barisan awal dan bendera sudah diserahkan. Saat ini prosesi untuk pengikatan bendera di tali tiang bendera juga tengah kita saksikan. Kita tunggu aba-aba bendera siap rekan Tati untuk prosesi pengibaran bendera merah putih ini.
1: Iya. Iya, rekan Lili, kembali kita juga menginformasikan kepada masyarakat ataupun kepada pendengar kita bahwa yang terlibat dalam barisan peserta upacara ini ada unsur TNI, Polri, aparatur pemerintah, pelajar, mahasiswa, pramuka dan organisasi masyarakat, dan juga tenaga kesehatan maupun petugas kebencanaan. Ini mereka berdiri bersama di bawah satu bendera, rekan Lili ya, menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang ini tidak menghalangi kita untuk berdiri sebagai satu bangsa, rekan Lili ya. Dan justru keberagaman itulah yang menjadi kekuatan ketika dipersatukan oleh semangat gotong royong.
0: Iya, kita saksikan sudah mulai terikat ini rekan Tati. Ya. Ini merupakan siswa-siswa terpilih ya, yang juga apa bisa dikatakan ini beruntung ya, karena tidak semua memiliki kesempatan yang sama. Betul. Begitu ya untuk tanggung jawab pada pagi hari ini. Memang suatu kebanggaan dan kita lihat juga ini disaksikan di lapangan ini ada orang tua.
3: Hadirin
0: ya,
3: tamu
0: itu dia yang kita tunggu.
3: Dimohon berdiri.
0: Bendera siap. Kita akan menyaksikan pendengar.
3: Penghormatan kepada bendera merah.
0: Prosesi pengibaran bendera merah putih sesaat lagi.
3: Upacara.
4: Kepada bendera merah putih. Hormat senjata.

0: Ago, Senjata,
1: Hop. Ya, rekan Lili dan pendengar,
2: silakan duduk.
1: Momen-momen krusial dalam upacara hari ini sudah bisa terlewati ya. Sang Saka Merah Putih sudah berkibar di ujung tiang bendera, rekan Lili.
2: Iya, seluruh peserta upacara memberikan penghormatan tadi kita saksikan sama-sama ya. Di mana suasana lapangan Garuda seketika menjadi sangat hikmat begitu ya. Tegang begitu ya, rekan Tati ya. Iya. Dan merah putih nih.
1: Betul. Merah melambangkan keberanian dan putih rekan Lili ya melambangkan kesucian.
2: Iya. Dua warna yang memang menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia ya rekan Tati ya.
1: Betul rekan Lili. Dan bendera juga telah mencapai puncak tiang ya.
2: Iya. Iya, ini petugas paskibra akan kembali ke posisi awal ya. Nah, kita saksikan ini tiga petugas pengibar ini sudah kembali dari tiang bendera karena memang anginnya kencang ya pagi hari ini.
1: Iya.
2: Dan suasana hari ini cukup cerah ya rekan Tati ya.
1: Iya betul rekan Didi, sangat mendukung ini ya untuk peserta upacara sehingga tidak terlalu kepanasan seperti ini.
2: Benar, biasanya kita panas begitu kering ya, hari ini agak cukup cerah dan basah begitu, nggak ada debu-debu ya rekan Tati ya. Waktu kita saksikan waktu geladi kemarin itu sempat banyak debu karena memang posisinya kering, nggak hujan, dan pagi tadi alhamdulillah ada hujan ya rekan Tati.
1: Iya.
0: Tutup formasi.
1: Dan rekan Lili,
0: bicara
1: terkait bendera merah putih nih ya rekan Lili ya. Ya. Merah putih ini merupakan simbol persatuan ya, simbol keberanian dan juga simbol pengorbanan para pahlawan.
2: Iya. Ini juga jadi simbol cita-cita bersama ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik gitu ya rekan Tati ya.
1: Dan di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun rekan Lili ya, pertanyaan ini. Pertanyaan penting bagi kita bukan hanya tentang sudah berapa lama Indonesia merdeka,
2: iya,
1: tapi juga apa yang sudah kita lakukan mengisi kemerdekaan.
2: Baik, iya. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini, termasuk kita ya rekan Tati ya, kita sendiri sebagai warga negara ini, apa yang sudah kita bisa berikan untuk negara ini ya.
1: Kemudian apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat dan apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga persatuan. Ini bisa untuk introspeksi diri ya rekan Lili ya, juga untuk refleksi.
2: Iya.
1: Iya.
0: Jalan.
2: Iya, karena memang kemerdekaan ini memiliki arti yang semakin besar apabila diisi dengan karya nyata, jujur yang penting ya.
1: Betul.
2: Peduli, kemudian persatuan dan gotong royong. Iya, saat ini kita saksikan nih petugas sudah kembali
1: ke barisannya
2: untuk nantinya akan meninggalkan lapangan kantor Gubernur Jambi.
1: Dan anggota paskibraka ini merupakan generasi muda ya rekan Lili ya.
2: Benar.
1: Ini keterlibatan mereka sebagai anggota paskibraka juga merupakan salah satu wujud bagaimana generasi muda ini ikut mengisi kemerdekaan rekan Lili ya.
2: Iya. Yeah.
1: Karena memang generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton perubahan ya, rekan Lili ya. Dan kemerdekaan ini juga harus diisi dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, inovasi, prestasi serta karakter kebangsaan. Kita tahu bersama ya rekan Lili ya, saat digembleng untuk menjalankan tugas pengibaran bendera, para anggota paskibraka ini digembleng secara fisik, mental dan juga karakter kebangsaannya ya rekan Lili ya.
2: Iya, tentunya banyak tantangan ya.
1: Betul.
2: Karena memang balik lagi ya, selain fisik yang dengan kesehatan juga perlu ya rekan Tati ya.
1: Sehingga mereka menjadi generasi yang tangguh ya, tangguh secara fisik dan juga secara mental untuk mengisi pembangunan dan mengisi kemerdekaan ya rekan Lili ya.
2: Sebagai estafet ya, pemimpin bangsa nantinya ya. Kita harapkan nantinya Indonesia akan semakin lebih baik begitu ya.
1: Iya, dan tentunya mereka diharapkan juga menjadi generasi yang mampu bersaing ya, namun tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia.
2: Iya. Iya, selain kita juga saksikan ini masyarakat ini tidak hanya dari orang tua ya, juga ada anak-anak. Nah ini mungkin salah satu cara untuk menanamkan nilai nasionalisme ya. Ya dia bisa melihat dari sekarang sejak dini bagaimana prosesi dari pengibaran bendera ini begitu ya, akan setiap tahun menjadi momen-momen yang ditunggu ya, kan Teti ya?
1: Iya, karena ini menjadi momen yang tidak hanya membanggakan bagi para petugas, tapi juga yang menyaksikan juga ikut turut bangga seperti itu ya. Termasuk juga ini masyarakat dan juga anak-anak ini juga bisa menyaksikan berbagai elemen yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan juga unsur-unsur mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, sehingga bisa menginspirasi mereka nantinya waktu besar, ketika besar nanti ingin menjadi apa seperti itu, dan bagaimana untuk bisa mewujudkannya seperti itu ya rekan Lili ya.
2: Iya, mungkin juga dengan menyaksikan momentum pada pagi hari ini akan tercipta di dirinya itu, aku juga ingin ke depan besar nanti untuk bisa menjadi petugas pengibar bendera ya, tidak hanya di lingkup provinsi, mungkin juga nanti nasional begitu ya rekan Tati ya.
1: Iya, karena memang dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di tingkat pusat ada juga ya perwakilan dari Provinsi Jambi ya rekan Lili ya, yang diutus dan terpilih menjadi anggota Paskibra Nasional rekan Lili ya.
2: Masih dalam prosesi ya untuk persiapan dari Paskibra ini sendiri untuk kembali ke posisi dan untuk kembali meninggalkan lapangan Garuda ini, karena memang telah selesai tugasnya untuk mengibarkan bendera merah putih pada pagi hari ini.
1: Ya, rekan ini mungkin bisa disampaikan kembali siapa untuk petugas tadi yang pembawa baki dan juga pendamping maupun pengerek.
2: Iya, kita akan ulang karena ini memang momen tiap tahun itu berbeda ya petugasnya ya rekan. Ini memang merupakan orang-orang yang boleh dikatakan untuk begitu ya,
0: bertanggung jawab.
2: Ada sebagai pembawa baki, ada Raisa Nienda, siswa dari SMA N3 Kabupaten Kerinci. Kemudian pendamping baki ada Latifa Hendalisa, siswi dari SMA N1 Sungai Penuh. Kemudian penggerek ada Billy Andriano Buhori, SMA N1 Saralangun. Dan kita dengarkan ini rekan, tadi kita jeda dulu ini, ada dengar tepuk tangan ya dari peserta upacara yang hadir pada pagi hari ini.
1: Iya, bentuk ataupun wujud apresiasi terhadap para petugas ataupun anggota Paskibraka yang sudah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik pada pagi hari ini ya rekan Lili ya.
2: Iya, puluhan dari kamera ini sudah standby ini memvideokan atau apa mengabadikan momen dari petugas Paskibra pada pagi hari ini yang telah melakukan pengibaran bendera, yang kita saksikan akan meninggalkan lapangan Garuda ini menuju ke lokasi awal tadi ya. Sudah berjejer kembali ya pasukan 17, 8 dan 45. Dan tadi hampir ketinggalan ini ada pembentang ya, belum disebutkan. Pembentang ini tadi ada Lutfi Alfayat, yang merupakan siswa SMA N Titian Teras. Dan Pok Raihan Barokah, SMA N1 Kabupaten Matahari. Dan Pas Fahran Kholik Ar-Rofi, SMA N2 Kabupaten Sungai Penuh. Iya, sudah berakhir, sudah selesai tugasnya ya.
1: Iya, sudah meninggalkan lapangan ya.
3: Dimohon berdiri.
2: Ya, untuk selanjutnya kita akan mengikuti mengheningkan cipta.
3: Oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari seraya kita berdoa. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan amal pengabdiannya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Okay.
1: Selesai.
2: Iya, tadi sejak kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan dan seluruh pejuang bangsa yang telah mengorbankan tenaga pikiran, harta, bahkan jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia. Iya, selanjutnya apa yang direkan Tati?
3: Ya, selanjutnya akan dilakukan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak M. Hafiz Fatah, yang akan membacakan Pancasila dan diikuti oleh peserta upacara.
4: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
5: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
4: Tiga.
5: Persatuan Indonesia.
4: Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
5: dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima.
5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, mendengar demikian tadi pembacaan Pancasila yang dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi dan diikuti peserta
6: pembacaan
3: upacara. Pancasila, lima dasar negara yang menjadi
6: Republik
3: landasan
6: Indonesia,
3: kehidupan berbangsa dan bernegara, ya rekan Lili. Dan selanjutnya akan dilakukan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jambi.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, sama-sama tadi kita dengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang persiapan kembali mengingatkan kita akan cita-cita kemerdekaan, membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Iya, dan berikutnya akan kita memasuki prosesi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, rekan Lili ya, yang akan dibacakan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dan saat ini pasukan kembali melakukan persiapan. Tanda kebesaran dibuka.

0: Tengo. ¡Séñate!
1: Pembacaan naskah proklamasi oleh Gubernur,
2: Gubernur Provinsi Jambi selaku Inspektur Upacara akan membacakan teks proklamasi.
3: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Pendengar, 81 tahun yang lalu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan kita saksikan tadi sama-sama proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Gubernur Jambi dalam hal ini Haris ya pendengar. Dan hari ini memang semangat proklamasi itu kembali kita teguhkan di 17 Agustus 2026. Proklamasi bukan sekedar teks sejarah. Proklamasi adalah amanat untuk terus menjaga kemerdekaan, memperkuat persatuan, serta memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara ini.
0: Senjata!
2: Ya, tanda kebesaran telah ditutup.
1: Ya. Hadirin tamu undangan, disilakan duduk kembali.
2: Iya, rekan Lili dan pendengar, berikut ini akan kita ikuti bersama obade ya oleh pelajar siswa dan siswi SMK 1 Kota Jambi yang akan menyanyikan beberapa lagu ya, rekan Lili ya, secara estafet ini.
4: Iya, kita dengarkan juga tadi para tamu undangan sudah disuruh bersilakan untuk duduk ya. Kita dengarkan sama-sama ya rekan Tati dan pendengar seperti apa penampilan dari SMKN 1 Kota Jambi ini.
1: Dan konduktor Hasudungan Tambunan SPD. Pasukan diistirahatkan.
0: Istirahat. Ditempat. Rok.
1: Mohon izin Gubernur Provinsi Jambi berkenan untuk menuju mimbar kehormatan.

Iya, masih akan ada beberapa ya lagu ya dari penampilan dari SMKN Negeri 1 Kota Jambi ini yang akan kita dengarkan. Nah, selanjutnya ini lagu berikutnya ya.

Ya, dua lagu sudah dinyanyikan dalam obade ini, yakni Hari Merdeka dan juga Maju Tak Gentar, yang dibawakan oleh obade pelajar siswa dan siswi SMK 1 Kota Jambi. Tampaknya masih akan ada beberapa lagu lagi yang akan dibawakan oleh para siswa-siswi ini.

0: Iya, mendengar.
1: Mohon izin berkenan Gubernur Provinsi Jambi menuju mimbar iya. Upacara.
2: Demikian tadi ya rekan Lili ya, tiga lagu dibawakan oleh para pelajar ini menggema di lapangan Garuda. Ada lagu Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, dan juga lagu Syukur.
0: Syukur.
1: Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
0: Selanjutnya ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Pak Mahbub Daryanto.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menata masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudian memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan penuh kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukan langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ya, pendengar, itu tadi pembacaan doa dari perwakilan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan saat ini kita akan mendengarkan Andika Bayangkari.
1: Hadirin tamu undangan, disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Ya, kita telah sampai pada bagian akhir upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkup Pemprov Jambi. Dan Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa nanti rangkaian upacara ini akan selesai. Ya, rekan Tati, akhirnya juga ini akan menutup juga rangkaian dari laporan kita pada pagi hari ini ya, rekan Tati.
2: Iya. Terkait pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tingkat Provinsi Jambi, rekan Lili ya.
0: Iya. Dari lapangan Garuda Kantor Gubernur Provinsi Jambi, tadi kita menyaksikan sebuah momentum yang bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, namun di balik kibaran Sang Merah Putih terdapat sejarah panjang perjuangan bangsa ya. Di balik barisan para peserta upacara terdapat semangat kebersamaan, dan di balik peringatan kemerdekaan terdapat tanggung jawab kita semua untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian.
2: 81 tahun Indonesia Merdeka, mari terus kita jaga persatuan, mari kita rawat keberagaman, mari kita membangun Provinsi Jambi dan Indonesia dengan semangat gotong royong, kerja keras serta kecintaan kepada tanah air.
0: Iya, dari lapangan Garuda Kantor Gubernur Provinsi Jambi, pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Saya Tati Wijaya.
0: Dan saya Rizky Amalia.
2: Laporkan kembali ke studio.
1: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
4: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tengok, senjata. Ah.
1: acara dilanjutkan dengan pemberian remisi kepada narapidana dan launching bebas pajak kendaraan bermotor. Pasukan diistirahatkan.
4: Komandan berpedang, sarungkan pedang. Rek.
1: Hadirin yang kami hormati, dalam rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan.
4: Didebut. Rek.
1: Hadirin yang kami hormati, dalam rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan agenda penyerahan remisi umum 2 secara simbolis oleh Gubernur Jambi kepada 3 orang warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak sekaligus penghargaan atas keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Kepada penerima dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.
5: Ya, terima kasih kepada rekan kami bersama rekan Rizky dan Amalia dan juga Tati untuk memberikan informasi mengenai persiapan HUT RI ke-81 dari lapangan Gubernur Jambi dan tentunya kanti-kanti tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang,

0: Assalamualaikum. Cuman dong, Pak.
1: Masih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti di mana pun berada, nampak di luar hari cerah sekali bina.
0: Betul.
1: Dan juga banyak manusia di depan.
0: Mai manusia.
1: Upacara HUT RRI ke-81. Apa kabar pagi hari kau, Bina? Sehat?
0: Sehat. Kamu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bina. Seperti yang Bina lihat.
0: Oke. Sudah upacara, Pak? Merdeka?
1: Sudah merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka atau mati? Mak. Kalau di kapasar beli ketupat dalam ketupat daun salam. Bayu ganti-ganti masuk kompas. Belum masuk kuih salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan ganti-ganti di nomor Bina. Jangan ke tempat saya.
0: Betul.
1: Kalau tempat saya tidak ada bisa saya angkat.
0: Betul.
1: Nah, halo, assalamualaikum.
0: Tahu belum ada yang masuk.
1: Belum ada yang masuk, masih upacara Bina.
0: Nampak masih upacara, belum ada yang bergabung.
1: Tema kita hari ke harapan HUT RRI 81.
0: Betul.
1: 8 jam umur itu Bina.
0: Iya, Bapak apalah harapannya, Pak?
1: Harapan saya, ya macam mana lah ya, supaya Indonesia kok merdeka, segala-galanya lah merdeka Bina.
0: Iya.
1: Dari segi ekonomi ataupun segala-galanya.
0: Oke. Ada anak-anak bergabung.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Abang, aduh, Pakmu apa kabar, Bina?
1: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Pakmu, udah sarapan belum?
0: Belum.
2: Sarapan.
1: Ya kapan nak ngantar ke situ?
2: Dipaket kata di Bina, paket bayar anu bae, paket, mau paket.
1: Ya udah apa-apa, paket. Bang, tema kita hari ke harapan HUT RRI 81, Bang. Apa harapan Abang tuh?
2: Iya, kami kula merdeka sudah Pak Mo memperingati hari ku kami

0: Iya lah Pak Mo, aku minta usul dari kemarin Pak Mo sama si Kina tuh gaji dinaikkan.
1: Amin.
0: Nah itu kami usul dengan permintaan yang RR itu. Ah tolong dinaikkan gaji Pak Mo, Kina kan ngoteh, kadang belum sarapan. Ah please, gaji pas-pasan, apalagi tanggal tua Pak Mo, dompet kosong.
2: Nah itu. Gaji belum naik, Pak kan naik duluan.
1: Nah.
2: Rencana Kina bulan depan kok nak nikah, gak jadi duluan. Nak capek ampe nak 100 ayam nak ampe 200 macam mana?
1: Itulah kan. Nak nyembelih dewe ayam nak te.
2: Ah, apa?
0: Naik galo Pak Mo macam mana ini?
2: Itulah heran ni mo edek.
0: Apa yang turun Pak Mo?
2: Cakati.
0: Nih.
1: Enggak ada yang turun berat badan beda turun, Bang.
2: Iya.
0: Panjat pinang lah balik turun.
1: Turun dia dah.
0: Ya lah lagu. Turun, nak pinang tu bayar, nak naik ni di atas eh.
2: Ah, lagu apa bang?
0: Lagu ni? Lagu ni kami tu anul Pak Mo. Gadis di sini bawa bujang dia lah.
2: Okay. Biar
0: semangat tadi merdeka kok.
2: Iya, salam-salam lagi bang.
0: Salam-salam untuk Bang Ijal, Bang Rudi. Mbak Nadia, Bang Alimi. Aceng untuk semuanya lah Pak Mo ya.
2: Selamat
0: kembali Pak Mo di Bina, selamat bertugas, selalu pulang hati-hati. Sarapan jangan lupa. Kalau dari sarapan sikola atau sarapan roti atau pisang atau.
1: Oke.
0: Ya cukup sekian Pak Mo, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakang Abang Muri.
1: Betul, masih kita tunggu Pak Mo. Ada siapa?
2: Halo.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Iya.
2: Masih pacara Radio Pina.
1: Masih pacara. Ada Pak Mo?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kami sama Sima?
2: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar eh?
3: Alhamdulillah sehat juga, baik juga.
2: Di mana posisi sekarang?
3: Kami ke di seberang Kedemangan.
2: Oh, kata saya di Tehok.
3: Nah, tidak balik
2: gue. Ayolah. Apa nama tema dari Bang? Macam mana Bang?
3: Oh?
2: Harapan
3: Hut
2: RRI
3: 81.
2: Harapan abang
3: tuh
2: kemana?
3: Ya, kita kan sudah mendekat. Ya. Harapan saya Indonesia kita itu semakin maju, semakin baik.
2: Oh, macam tuh ya?
3: Iyalah. Makmur, aman, sentosa.
1: Amin.
2: Supaya apa masyarakat makmur, ada?
3: Iya. Nah. Ya,
2: kalau,
3: kita menghargai.
2: Kalau mereka, lama mereka, ada bang ya?
3: Iya. Kita
2: bang.
3: Menghargai diri kita jasa pahlawan kita ya.
2: Iya.
3: Terima kasih banyaknya, kita sudah aman.
2: Lagu apa bang?
3: Hah?
2: Lagu apa?
3: Lagunya Budi Baik.
2: Budi Baik, oke.
3: Iya.
2: Budi
3: Baik. Iya.
1: Ayo salam bang.
3: Ya.
2: Salamnya
3: buat Tina sama Pak Mo yo. Terima kasih selalu ya. Ada Abu Tania dia istriku yang lagi.
1: Jadi.
3: Iya.
1: Cincin cuy.
3: Kalau dia masih masak gulai.
2: Gulai apa bang?
3: Gulai. Gulai kikil, tau kikil kulit.
2: Oh my, awak dah pergi gigi makan kulit kok lagi.
3: Iya, kulit kerbo.
2: Iya, punya-punya kelan lah
3: tuh. Iya.
1: Nyangkut pula tenggorokan ya.
3: Untuk jika ada di ranah mereka hari ini juga berisi lanai lafere aja juga ada Mbak Solia juga Pak Bute juga tidak ada Pak Eman ya tidak ada Putra SM juga juga Anita juga juga ada Ibu yang juga buat lagi ya Mbak Mimo ya iya. Makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakang Abang Alimin, silakan ketik.
1: Betul, belum ada nak bergabung nampak ya Pak Mo.
2: Kita tunggu juga ada pinayo.
1: Betul.
2: Mungkin dia lagi sibuk.
1: Iya. Macam Bunda Nadia kan masak apa tadi Pak Mo?
2: Masak

0: Ma, eh, payo bang, eh payo bang, payo bang. Hai.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi berendang.
2: Eloknya.
1: Eloknya, yo.
2: Ah, iyalah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya, merdeka, merdeka. Tapi nak sudah merdeka belum sama kamu?
2: Belum. Belum ada nikah.
1: Oh, belum ya.
2: Nah, rencana bulan depan.
0: Amin.
2: Kalau banyak barang yang mahal tak jadi, undur.
1: Oh.
2: Iya. Nah, bang, harapan apa? Apa HUT RI81, bang?
1: Ah, apa tuh? Dah jelas suara kamu tuh jauh nih, kan?
0: Harapannya, harapan abang untuk HUT RI.
1: Oh, 17 ini, harapan. Yo. Di bulan 17 ini ya harapannya ya lebih maju lagi lah, lebih dikenalkan semua pendidikan semua untuk menggunakan semua muda itu yang di hal-hal yang baik gitu kan. Ya, gitu, ya hal-hal yang positif lah gitu kan pokoknya.
2: Iya lah. Lagu apa bang, lagu?
1: Lagu gue yang Rembe, Mbak Pina.
0: Ya.
2: Ah, itu kayak
1: ini, Mbak Pina.
2: Joget.
1: Joget.
0: Ya. Ya.
1: Lalu buatnya Pak Agus. Buatnya ini apa nama dia juga? Selamat ulang tahun ber. Ini dirayakan meriahnya nama ulang tahun dia tu.
2: Ulang tahun dia apa?
1: 17.
0: Siapa ulang tahun siapa?
1: Ajeng.
0: Oh, Kak Ajeng.
1: Ya, ulang tahun dia yang 28 ah.
0: Heeh. Mak 58 iya, Bu.
2: 28.
0: Tuh. Oh.
2: Oke lah bang.
1: Lalu
0: apa lagu ya?
1: Ah?
0: Laju?
2: Laju.
1: Untuknya si Rudy di Jalan Kedua. Nanti Tengamar gitu. Buatnya Merita. Buatnya Jahir.
2: Apa lagi?
1: Buatnya Beriamat Lesbosmonya aja lah.
0: Oke.
1: Buat Davina, Mamamu, Mbak Tegas. Lalu makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakang ada led.
0: Betul, masih kita tunggu.
2: Tapi kita tengok kau lagi dak pina.
0: Ya mesti kau ada lagi kita dengar musik lah.
2: Dengar
0: lagu. Kau dak kate juga. Ah, ada Mamu.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Jami berendam.
3: Elok benar lah.
2: Apa yang murah di sana? Senyum.
3: Yang murah adalah senyum untuk Pina. Murah sangat. Ya.
2: Yang enak merayu-rayu tanggal 17 betul.
3: Ini mereka. Bukan merayu, Pak Mu.
2: Ah, apa pula?
3: Ini kenyataannya.
2: Ah, itu mahayu. Kalau Pina ya, kenyataannya.
0: Iya.
2: Lagi ngapu sekarang?
3: Ya?
2: Lagi ngapo sekarang kok?
3: Lagi senyum untuk pindah.
2: Oh, iya.
0: Ma, wajarlah. Mataharinya apa muncul, Pak Bu? Ini bukan lagi.
2: Apa ya, tema kita tadi, Bang?
3: Apa kabar Pak Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Bang, tema kita tadi itu harapan abang untuk RRI ke-8.
3: Harapannya tentunya harapan kita semua. Ya, tentunya di HUT RI yang ke-81 nih yo.
2: Ya.
3: Yo, kalau ibaratnya manusia itu 81 itu sebenarnya sudah apa ya, sudah gaek, sudah sepuh lah istilahnya kan.
2: Ha.
3: Yo, tapi nampaknya Indonesia kita kok masih cuman yo dibilang kita ini sudah merdeka, tapi keadaan kita sekarang ini macam mana lah. Yo, pemimpin apa tuh orang sibuk dengan korupsi, merajalela. Nah, jadi mudah-mudahan di tahun 81 Indonesia Merdeka ini perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya.
2: Okay.
3: Mudah-mudahan korupsi bisa diberantas. Nah, mudah-mudahan pembangunan khususnya di Jambi ini lebih berkembang lagi, apalagi kan banyak jalan-jalan yang rusak itu. Jangan pajak be yang digenjot.
2: Iyo,
3: pajak dia pun tu diincar terus pada ini pada itu, tapi pembangunannya mana hasil, kemana kita rakyat yang sudah membayar pajak, kemana hasilnya tidak nampak.
2: Itu
3: harapan kita semua mudah-mudahan didengar oleh para pemimpin kita ni. Mudah-mudahan Jambi khususnya ini lebih baik dan lebih maju lagi. Lagunya. lagunya Pak Dogani.
0: Pak Dogani, Pak Dogani.
3: Buat okay. Pak Mubina, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
2: Ya.
3: Buat yang ada Pak Nuri tadi, buat Rudi yang ada di Sengeti itu, macam mana keadaan dia ni ko?
2: Ya.
3: Ya, lancar lah.
2: Kami nak
3: buat Netambling juga. Nah, ya. Buat kakak Butet, Mbak Andrea, buat Pak Emanyo, Adrian juga, Budi Sila, Budi Sulia juga ya. Putera Bianti, Andi Mising, Cik Rusi, Putera Pelukijan juga. Amza Yusuf, buatnya Army Muda, buatnya Mak Ija juga, Amar, Mas Romblang, Bang Alini, sama Bunda Nadia juga. Buatnya Iing Abdullah juga ya. Buatnya, satu lagi ya. Buat no, kalau-kalaunya lah pokoknya yang lagi ngani. Buat Nujang juga ada Pak Nuri juga tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu. Kayak kita terima lagi di sesi yang kedua.
0: Betul sekali. Ini tapi sebelum itu kita nak ini dulu. Nah, apa kamu nak baca informasi cuaca?
2: Oke, silakan.
0: Iya.
4: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Ketinggalan informasi mengenai perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada Senin 17 Agustus 2026 pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bunga, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bunga, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Dengan suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kepapan udara 55 hingga 94%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 26 km per jam. Perkiraan tinggi ataupun titik panas hotspot tanggal 16 Agustus 2026 pukul 0 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 49 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Bunga 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 17 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tebo 13 titik panas, Kota Jambi 1 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 17 Agustus 2026 pukul 8.20 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, ganti-ganti sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang udah di-request oleh penelpon pada pagi hari ini, kita akan mengikuti siaran Ros dari kantor Wali Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan tentunya di lapangan ada rekan kerja kami yaitu Tia. Silakan rekan kerja kami.
1: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa saat ini pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-81. Upacara berlangsung sangat hikmat. Dalam usai pelaksanaan upacara bendera Republik Indonesia ke-81, Wali Kota Jambi menyatakan bahwa dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jambi akan melakukan pembangunan untuk menjadikan Kota Jambi semakin baik di masa kepemimpinan Maulana Diza. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih kepada rekan kami Tia telah memberikan informasi di pagi hari ini mengenai pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan tentunya ganti-ganti total bersama kami di Perempat RRI Jambi.
2: Jambi Berdendang.

0: kalian kok diam dulu? Cuma dengar siaran radio kok.
1: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi kok. Penting bagi kita.
2: Mau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, ganti-ganti mana pemberado kita terima lagi di Kosong Pina.
1: 08-11-67-9920.
0: Silakan ganti-ganti. Terimanya ada... Riko harapan HUT RRI ke 81.
1: Betul, itu dia.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Pak, mau sama adik Alvina.
0: Weh, kami baru nyebut Budi tadi.
2: Iya Pak.
0: Kesedaan gak makan?
2: Gak makan, lagi goreng keripik.
0: Nah. Kami rencana Pak Duo Pina anak kesana nak ambil ubi.
2: Ya ini ada ubi banyak Pak.
0: Nah kan Pina?
1: Boleh berarti Kak Fitro.
0: Kami nak apalah OTW lah sudah siaran ke?
2: Ya, olah orang aku.
0: Budi ada di rumah kan?
2: Rumah.
0: Ayo aman lah Budi.
1: Doa. Nah, jadi bisa ialah keripik itu untuk kami dah, Pak Mo.
0: Yo.
2: Tapi dulu matiin kompor.
0: Ngapo matiin kompor?
2: Kosong kamu. Sehat kamu sama adik Alvina?
0: Sehat, alhamdulillah. Budi sehat yo.
2: Sehat, walaupun hujan di Saputat, Pak Mo.
0: Hujan yo?
2: Enggak ada.
0: Udah ada. Kami hujan kemarin, Budi.
2: Iya, Budi monitor perempat, hujan datanya jam 4 lewat.
0: Pak D, sehat?
2: Pak D, saya lagi ke tengah tim, Mamo.
0: Ngapo?
2: Plan.
0: Belanja?
2: Iya.
0: Wih, bolehlah kami ke sana itu ada pindahnya.
1: Betul.
0: Pak D belanja, di rumah bikin keripik, ayo kenyang pun kami bakal.
2: Getuknya, Mas?
0: Getuk pula, ya Allah, tambah enak, Budi. Ya Budi, apa tema kita apa harapan HUT RRI 81 Pak Budi ya? Macam mana
1: RRI.
0: Apa Budi?
1: HUT RRI. HUT RRI kalau RRI pula depan berarti.
0: Oh Budi, ada apa bodyguard saya di depan jadi gorogi. Iya. Dia sudah upacara jadi tidak balik lagi.
2: Oh, yo.
0: Iya.
2: Harapannya itu yo. Tiap hari tiap zaman tuh lebih baik, Pak Mo.
0: Oh, yo.
2: Tapi yo kayak gini. Harapan tuh ada. Kayak mana?
0: Macam itulah, Ra.
2: Iya. Walaupun ada apa-apa gini-gini, semua naik kita demo enggak ada
0: Tidak ada kata hasil lah, Budi.
2: Tidak ada perubahan.
0: Itu.
2: Ya, minta tuh yang tertib aja aman, Pak Mo.
0: Ayo.
2: Kondusif. Mudah-mudinya banyak kreatifnya. Iya. Kalau zaman kita menurut zaman aja.
1: Ikut zaman me.
2: Iya, kayak mana. Dari tahun kemarin sama kayak gitu, kayak itu kita ngegini-gini gak ada perubahan.
0: Iya, betul sekali Budi.
2: Pembangunan tuh yuk dari atasan tuh, dari bawah tuh udah ada usulan tapi gak sampai ke bawah gitu aja.
0: Di atas sudah sampai bawah gugur.
2: Jatuh. Orang jadi bawah berarti
0: nah. Yang penting jalan Budi sehat. Elo, boleh kami ke sana?
2: Masih membantu lah tuh bau.
0: Iya. Rekrekil lah. Tinggal ubi agak serumpun ya kami naik sana.
2: Enggak ada serumpun lagi, rumpun.
1: Nah, berarti panjang kebunnya, Ra.
2: Banyak.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk yasinan aja kemarin 3 batang cukup.
0: Oi, kami kemarin apa pergi jangkoe walaupun Budi tidak ada undang.
2: Budi itu tidak ada undang-undang, Pak Mo, siapa datanglah itu aja.
0: Rumah sayangnya kami takut kayak kebanyakan orang kayak nyuci piring tidak ketik air. Jadi tidak
2: mau. Iya, Pak Mo, kemarin kami... ini apa Pak Dibaim bawain air dari galon tuh di sawit bawah sana.
0: Ya Rasulullah jauh he.
2: Yasinan aja kemarin nempa kuenya. Sama Winnie Rudy.
0: Wah, dapat kawan order ya.
2: Ya kayak mana kasihan Pak D, ngambil naik Pak Mo.
0: Iyalah.
2: Cuma bikin getuk aja kemarin.
0: Pokoknya kami
2: kan. Selalu kamu sama ibu lah ya.
0: Iya, pokoknya kami ke sana makan getuk.
2: Kalau dikabarin. Kabarin udah pakan getuk lah orang mendadak.
0: Kami sudah kan nak meluncur dengan Pina.
1: Itu dia.
0: Kayaknya dia bayang kan cepedak.
1: Tahu rupanya Pak Mo. Janganlah kayak gitu.
0: Budi, apa lagu Budi?
2: Lagunya kamu buat sarolongan aja.
0: Hah?
1: Kabupaten Sarolangun.
0: Kabupaten ya. Sarolangun. Oke, okay, iya. Budi.
2: Ada Alvina kalau tempat Budi nanti ada lindu, kan orang Jawa bilang lindu.
1: Lindu apa tuh?
2: Gempah.
0: Pina orang Jawa Budi, kalau saya enggak tahu.
1: Memang enggak jelas, langsung enggak jelas.
2: Kalau lindu
1: itulah maksudnya.
2: Ada Alvina. Kalau ada gempa di jauh yang kita ikut yang goyang dikit-dikit itu nama ada Alvina.
1: Goyang dikit-dikit.
2: Itu namanya lindu.
1: Oh gitu.
2: Dalamnya Bung
0: ya.
2: Aja lah ya.
0: Iya, iya.
2: Udah mau lanjutin keripik.
0: Nah, keripik itu enggak dijual apa enggak makan dewe.
2: Bikin untuk anak itu yasinan sama.
0: Oh, iyalah ya ya ya. Oke.
2: Okay. Nah, sudah yang kalau tadi terima kasih senggolannya ya.
0: Iya.
2: Sudah awal di udah monitor lah.
0: Iya.
2: Buat adik sama Pak Mu selamat pagi selamat tugas. Semoga selalu dilancar juga lah ya.
0: Iya.
2: Sun, adik dan Pak Mu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Budi Sila.
1: Betul. Silakan. Ada siapa ini?
0: Halo.
1: Ada siapa?
3: Halo. Halo. Ini yang jadi petenda pagi kok.
0: Melo kenalnya lah. Alhamdulillah sehat. Bunda apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Kok tadi mau bertambah lagi anggota baru di rumah nih. Bang Alimin tekan disusun lagi.
0: Oh lah, kata kami ya Bang Alimin yang melahirkan. Kalau kalau cucung tuh biasa, baik perasaan saya kalau Abang Alimin yang anu bini yang melahirkan itu luar biasa.
3: Cucung
0: ya alhamdulillah, cewek cowok.
3: Yang
0: kedua belas. Kebelas?
1: Yang kedua belas. Ya kedua belas, bisa lah main bola abis nih.
0: Cewek apa cowok?
3: Belum. Baru di kontrak kita ke kontrakan sudah buka empat.
0: Oh iya iya iya.
3: Doanya aja lah dan semuanya
0: jalan-jalan. Oke. Okay. Tema kita tadi lah dengar kan?
3: Apa mau bangun bunda ini?
0: Apa? Harapan nanu.
3: Harapan itu Indonesia. Harapan saya itu ya. Kayak mana ya, harapan tinggal harapan, tapi ya kalau bisa jauh lebih baik dari yang sudah-sudah. Kan, semoga Indonesia ini makmur.
0: Oke.
3: Okay. Perekonomian,
0: bahasa iya.
3: Juga kan. Mohonlah perhatiannya, itu jalan kami pun tengoklah belum betah siko.
0: Lagu apa?
3: Harap seteris nak kemudung itu kan masih judul, bangun.
0: Iya, iya, iya. Mbak, lagu apa mbak?
3: Lagunya minta datuk penghulu bela datuk
0: okay.
3: Siapa
0: nanya? Oke.
3: Iyalah. Selamat Pak Mulya.
0: Yup.
3: Salamnya buatnya Pak Mulya. Selamat Ina. Selamat pagi. Selamat bertugas. Jaga kesehatan selalu Pak Mulya. Ayo dari luar.
0: Lom. Yo.
1: Apa lagu ya?
3: Pak Mu, istrinya sudah balik belum?
0: Sudah.
3: Sudah, alhamdulillah.
0: Ada rapil alat. Ado, ado.
1: Jangan kan di rumah, di sini dong.
3: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramla, Lamar Kampo, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Fero, Anita, Wakude, Nado Kamuri, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatno, Ajum, Pak Yamat. Pokoknya sudah balik lah Pak Mu.
0: Ayolah.
3: Ada Bejul juga tadi ya kayaknya ya. Oke, kamu lagu ditunggu ada kan?
0: Ada dong.
3: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi ya mau?
0: Siko lagi di belakang Bunda Nadia.
1: Silakan. Oke, ada siapa ini?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nian.
0: Nah, di mana sekarang?
2: Iko di jalan, Pak Mu, ngantar anak-anak kerja.
0: Tuh dia, kayaknya jatuh.
2: Sama lagunya, Pak Mu.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagunya, itu kemarin pernah, Rena Sako.
0: Hah? Rena Sako?
1: Rena Sako.
0: Oh, iyalah.
2: Mu, Pak Mu, saya masak pecel lele, Sariko.
0: Iya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di jalan, apa
0: gimana? Di jalan, dia.
1: Kayaknya mental HP-nya tuh.
0: Lah kami mohon maaf, maklumlah kami ko manusia biasa, tak pinaya.
1: Betul.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka.
0: Belibe bom belibe kasih makan di dalam dulang siang. Kami berdua sudah habis. Mama kami
1: nak pulang.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, 81 tahun Indonesia merdeka, sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi semangat perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras para pendiri bangsa, serta seluruh rakyat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar mengenang sejarah. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diwujudkan melalui persatuan, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai bidang masing-masing. Mari jadikan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkarya, dan membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, makmur, serta mampu bersaing di tingkat dunia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersama melangkah, bersatu membangun, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang. Dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sukaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Ya, selamat siang ketika nanti di mana kalian berada, tentu kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita tentunya pada Jambi Siang Iko di edisi pada hari Senin ya 17 Agustus 2026 yang di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, ketika nanti saat informasi di mana Gebiar Mahardika semarakan HUT ke-81 RI. Gebiar Mahardika dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di sepanjang jembatan Gentala Arasi. Yang di mana kegiatan berlangsung dengan meriah, aman dan tertib serta mendapatkan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan pada 16 Agustus kemarin. Komandan Korem atau Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wakapolda Jambi, Wali Kota Jambi, serta unsur Forkompimda menghadiri kegiatan Gebiar Mahardika dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih. Dan ketika nanti pengibaran bendera merah putih menjadi simbol semangat nasionalisme sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan latar ikon jembatan Gentala Arasi dan juga Sungai Batanghari, kegiatan Gebiar Mahardika berlangsung meriah dan penuh semangat kebangsaan. Kehadiran jajaran pimpinan daerah bersama masyarakat menunjukkan kuatnya sinergi dan kebersamaan. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti dari laman rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Polri presisi.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari Hikayat Negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
2: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
2: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan angkasawati LPPRI di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Ketika Henti di 99,2 MHz. Di informasi berikut ini, darurat lahan di Jambi terdampak penambangan emas tanpa izin. Ketika Henti, 60 ribuan hektar lahan di Provinsi Jambi terindikasi terdampak aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti. Kondisi tersebut dinilai menjadi alam darurat yang harus mendorong pemerintah mengubah cara penanganan tambang ilegal. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Insinyur Haji Ivan Wirata STMMMT menilai persoalan peti tidak lagi sebatas aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ya, dampaknya telah menyentuh persoalan lingkungan, tata ruang, sungai, ekonomi masyarakat, hingga keberlanjutan pembangunan daerah. Data KKI Warsi mencatat akumulasi kawasan terdampak betis sepanjang 2016 hingga 2025 mencapai sekitar 60.323 hektar. Aktivitas tersebut bahkan terindikasi masuk ke sejumlah kawasan mulai dari areal penggunaan lain atau APL, hutan produksi, hutan lindung, hingga kawasan taman nasional. Oke, diganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan diganti baca di laman rri.co.id.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
2: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
2: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
3: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
4: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Polri presisi.

0: kabar hari itu.
1: Ketika nanti di kabar hari ke di mana batang asam terparah BPBD Tanjab Barat catat 121 karhutla. Ketika nanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Tanjab Barat mencatat sebanyak 121 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang kurun Januari hingga 14 Agustus 2026. Berdasarkan pemetaan petugas dari lapangan, sebaran titik api tersebut melahap wilayah di 6 kecamatan dari total peristiwa yang ada. Kecamatan Batang Asam menjadi daerah yang paling parah terdampak dengan catatan 80 kejadian karhutla. Sementara itu, 4 kecamatan lainnya mencatatkan angka kejadian yang jauh lebih rendah, yakni Bram Hitam dan Merlung, masing-masing 2 kejadian, serta Senyerang dan Betara yang masing-masing menginformasi 1 kejadian. Secara keseluruhan, total luas lahan yang hangus terbakar di Tanjab Barat selama periode tersebut mencapai 145,5 hektar, sejalan dengan tingginya frekuensi kebakaran batang asam, juga mencatatkan area terbakar paling luas yakni menyentuh 98,9 hektar. Ya, ketika itu tadi Dio satu informasi untuk kanti-kanti tentunya di kabar hari iko. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian

adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mai,
1: kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
4: RRI dengan esensi buku, Pesona Kebaya dan Batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Ya tentu kita masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya pada siang hari ko. Informasi berikut di mana BI Maluku Utara salurkan bantuan SARA PRAS untuk UMKM, petani dan nelayan. Ketika nanti Bank Indonesia atau BI Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku UMKM, kelompok tani dan nelayan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung penguatan perekonomian daerah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara kantor perwakilan BI Maluku Utara, Senin 17 Agustus 2026. Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, menyerahkan langsung bantuan kepada 4 penerima yang merupakan bagian dari program implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026. Prosesi penyerahan berlangsung di hadapan serta upacara yang terdiri atas pegawai perbankan, anggota Badan Musyawarah Perbankan Daerah atau BMPD Maluku Utara. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kan-kan dibaca tentunya di laman rri.co.id.

0: Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16. Dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, masih bersama ketika anti di mana anyaman piti topang ekonomi warga desa Deri. Warga desa Deri, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara mengelola tanaman bambu menjadi kerajinan anyaman piti atau besek. Kerajinan tradisional ini menjadi andalan penghasilan tambahan bagi mayoritas masyarakat. Aktivitas pengrajin bambu tersebut menarik perhatian mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN kelompok 81 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zufri dan juga di Purwokerto. Para mahasiswa mendokumentasikan proses produk PT sebagai bagian promosi potensi UMKM desa. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada kabar hari ini.

Informasi berikut, Polresta Jambi ajak warga jadi garda terdepan berantas narkoba. Ketika nanti masyarakat kota Jambi kini didorong untuk mengambil peran aktif sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial guna mengimbangi gempuran sindikat yang terus mengintai lingkungan pemukiman warga. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto menegaskan kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan informasi cepat dari lingkungan sekitar. Imbauan ini berkaca dari masif hasil penindakan Polresta Jambi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dalam kurun waktu tersebut, 149 kasus berhasil dibongkar dengan total 257 tersangka yang diringkus termasuk 49 orang berperan sebagai bandar dan 109 pengedar. Barang bukti yang diamankan cukup fantastis, mulai dari 3,5 kg sabu, ribuan butir ekstasi, hingga cairan vape berisi zat terlarang etomidet. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, Jilid 5, halaman 158.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Jadi kebersamaan kita pada siang hari Iko ketika nanti di mana informasi resep loka Anjroy kuliner tradisional Mandar. Ketika nanti Sulawesi Barat tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah loka Anjroy, makanan khas masyarakat Mandar yang berbahan dasar pisang dan santan. Loka Anjroy dikenal pula dengan sebutan loka satay di sejumlah masyarakat Mandar dan loka rodo di wilayah Mamuju. Kuliner ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang kerap disajikan dalam berbagai kegiatan keluarga maupun acara adat. Berbeda dengan olahan pisang pada umumnya, loka Anjroy menggunakan pisang raja atau pisang kepok yang masih tua dan belum matang. Pisang terlebih dahulu direbus bersama kulitnya hingga matang. Setelah itu kulit dikupas dan pisang kembali diolah menggunakan santan kental serta sedikit garam. Untuk membuat loka Anjroy di rumah, bahan yang diperlukan cukup sederhana dan mudah ditemukan. Nah, untuk bahan-bahannya ketika nanti di mana satu sisir pisang raja atau pisang kepok tua yang masih mentah, satu butir kelapa tua lalu diparut, sekitar satu gelas santan kental atau santan perasan pertama, garam secukupnya. Nah, bahan-bahan tersebut merupakan komposisi dasar yang tercantum dalam dokumentasi warisan budaya Indonesia. Untuk cara membuatnya di mana yang pertama cuci pisang hingga bersih, kemudian rebus pisang bersama kulitnya sampai matang. Setelah matang, angkat dan kupas kulit pisang, lalu siapkan santan kental dan tambahkan sedikit garam. Masukkan pisang yang masih panas ke dalam santan, masak kembali dengan api kecil sambil terus diaduk agar santan tidak pecah ketika nanti. Nah, untuk tunggu hingga santan mengental dan melekat pada pisang, setelah matang, loka Anjroy siap disajikan. Nah, untuk cara pengolahan tradisional juga memungkinkan pisang yang masih panas dicampurkan dengan santan hingga keduanya menyatu dan menghasilkan tekstur yang lebih kental. Itu tadi dia ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti di rri.co.id.

Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

0: Informasi berikut di mana kue kamir camilan jadul legendaris berasal dari Pemalang. Ganti-ganti salah satu kuliner khas Kabupaten Pemalang adalah kue kamir. Bahan utama pembuatan kue kamir adalah adonan terigu yang dicampur dengan mentega dan telur. Tapi terkadang bahan-bahan ini dicampur dengan tambahan lain seperti pisang ambon dan tape. Kue kamir adalah camilan jadul legendaris berbentuk bundar, pipi, dan berwarna agak coklat. Bila dilihat sekilas, bentuk kue ini menyerupai kue apem atau serabi. Hanya saja ukuran kue lebih besar dan tebal. Untuk ukuran kue ini sangat bervariasi, mulai dari yang besar hingga ukuran terkecil yang seperti lingkaran mangkok. Ukuran-ukuran ini tergantung dari selera para pemesan. Hadirnya kue kamir di Indonesia berasal dari seorang warga Arab yang tinggal di Kelurahan Mulyo Harjo, Pemalang, Jawa Tengah. Di kelurahan ini terdapat pemukiman yang dikenal dengan sebutan Kampung Arab. Sementara untuk nama tidak diketahui dengan jelas dari mana nama kamir berasal. Dan ada yang menerka nama ini berasal dari kata kamer, bahasa Arab, yang berarti memabukkan karena menggunakan bahan tape. Dan ada pula yang menyebut kamir berasal dari orang keturunan Arab. Ya Katikanti, itu tadi dia satu informasi untuk Katikanti di laman rri.co.id.
1: Lagu Ampar-Ampar Pisang awalnya dinyanyikan secara iseng pada saat masyarakat Kalimantan Selatan sedang membuat sebuah makanan yang terbuat dari buah pisang yang bernama rimpi. Kue rimpi ini dibuat dengan cara pisang diampar atau disusun, lalu kemudian dibiarkan hingga hampir matang mendekati busuk. Lalu pisang tersebut dijemur di bawah sinar matahari sampai kira-kira pisang mengeras dan mengeluarkan bau yang manis. Dalam proses pembuatan kue ini, rimpi-rimpi yang diampar dikerubuti oleh binatang-binatang kecil yang bernama bari-bari, yang sangat suka akan bau manis yang dikeluarkan oleh pisang atau rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak-anak kecil pada zamannya. Kata bidawang mempunyai arti digigit, dan konon katanya dikitip bidawang digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri kue rimpi yang masih dalam proses penjemuran.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Danau Sitin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sitin ini letaknya di tengah jantung kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun.

pun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bewa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami. Itu,
1: lama kan. Proses membuat tangkul, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya dori, tidak ada lama, tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, yo jaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu deh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia tu kita beli jadi itu dasar ramai. Kaki baru kita temui namanya tu. Tu kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau tu ini merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tu sampai seminggu
2: ya? Yo sampai seminggu. Yang punya tu baloknya tu. Kalau jaring itu 3 mingguan tu. Jaringnya tu.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli blok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini ya sampai beli bekap kajamban bambu tuh yang saat ini tuh kan jerigi kami bilang tuh udah tuh untuk gala tuh pancang tuh cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ngambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang nih bikin rumahan sudah tuh bikin orang berkebun kan. Agak sulit loh.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 25 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigen ada itu. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari-cari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang soal-soal tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat pengawas.
2: Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah bapak dan hukum kami. Untuk dulu, sebenarnya kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami Mas Was berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak kanguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC. Sudah itu pasar keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk Mas-Was ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota Mas-Was juga kan. Jadi, ya, tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang di alam warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011, dari RRI untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javase Bank. De Javase Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Di kabar Hariko, di mana Kapolda Jambi pimpin upacara renungan suci di TMP Satria Bakti. Ganti Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar memimpin upacara renungan suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan atau TMP Satria Bakti dihadiri Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Kayani Sudarto serta para pejabat utama atau PJU Polda Jambi dan PJU Polresta Jambi, Senin 17 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan renungan suci menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan upacara juga menjadi bentuk penghormatan sekaligus refleksi bagi seluruh generasi penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menegaskan bahwa renungan suci merupakan momentum penting untuk menanamkan kembali nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Satu informasi ketika nanti di kabar Hariko. Dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Gerak tubuh yang anggun dan dinamis, diiringi alunan musik tradisional yang merdu, menggambarkan kisah nilai luhur budaya. Tarian tradisional, warisan leluhur yang penuh makna, menjadi jendela untuk memahami sejarah dan jiwa bangsa. Setiap gerakan, setiap irama, bercerita tentang kehidupan alam dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Tarian tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga media untuk melestarikan budaya dan tradisi. Di balik setiap gerakan, tersimpan makna filosofi, simbol, dan pesan moral yang turun-temurun. Melalui tarian, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai luhur seperti persatuan, keberanian, dan cinta tanah air.
1: Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga kembali satu informasi di mana Kemenko Polkam rayakan HUT ke-81 RI dengan semangat persatuan. Ketika Anti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Muhammad Hasan bertindak sebagai inspektur upacara dan kegiatan diikuti pejabat dan pegawai Kemenko Polkam serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upacara juga dihadiri sebagai pegawai Kemenko Polkam yang telah purna tugas, keluarga pegawai, serta orang tua dan guru SMA Presiden. Sementara itu, petugas pengibar bendera merah putih merupakan putra dan putri SMA Presiden. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan Kanti Baco tentunya di laman rri.co.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
3: Apa
2: orang jauh? Jauh kira apa? Kira apa? Cuma aku nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
3: Ya, lo ikut kita berincang
2: nyanyi. Ya, itu kakaknya budak BF salah gua.

Nino merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh, Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus, aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup, ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
2: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama Kete Ganti dan juga satu informasi terakhir kita di mana menang telak Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 202. Kete Ganti tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 pada babak 64 besar. Putri mengalahkan tunggal Filipina De Guzman Micaela Joyce, strike set 21-12, 21-6. Pertemuan perdana kedua pemain itu bertarung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Senin 17 Agustus 2026. Berdasarkan statistik pertandingan, Putri KW tampil dominan sepanjang pertandingan. Putri sempat diajak beradu De Guzman di awal babak pertama hingga kedudukan 10-8, akan tetapi selepas jeda interval ia menemukan momentumnya dan mulai mendominasi hingga menutup game dengan kemenangan 21-12. Permainan agresif tersebut berlanjut di game kedua. Putri membuka game dengan langsung mencetak 6 poin secara beruntun dan menutup game dengan mencetak 8 poin berturut-turut. Ya, ketika nanti itu tadi satu informasi terakhir kita, tentunya dapat gantikan dibaca di laman rri.co.id dan juga ketika nanti nanti akan ada rekan Elis yang akan menemani ketika nanti dan juga ketika nanti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat.

0: Pinjam dululah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Aide, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP Redi Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat.

99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Ganti-Ganti. Dan nantinya kita akan kembali mengikuti siaran langsung, Ganti-Ganti ya, untuk penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini ya. Dan nanti kita akan kembali mengikuti siaran langsung dari lapangan kantor Gubernur Jambi.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Kan.
3: Iya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kanti-Kanti, kita masih menantikan ya hubungan kita dari halaman kantor Gubernur Jambi untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera pusaka untuk edisi sore hari ini. Kanti-Kanti, edisi spesial dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semangat buat Kanti-Kanti semuanya, Kanti-Kanti dimanapun ya. Yang pasti semangat 17 Agustus jangan sampai kendor, Kanti-Kanti ya. Kita harus bersemangat terus gitu untuk kita bisa lebih maju ya dalam karir, dalam prestasi, dalam pekerjaan semuanya, Kanti-Kanti, sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini ya. Paling tidak kita mengenang nih jasa para pahlawan yang sudah gugur, mereka berperang dengan darah dan air mata, meninggalkan keluarga, berjuang terus-menerus siang dan malam tanpa henti untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerusnya nih, Kanti-Kanti, harus bisa juga mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif ya. Paling tidak kita mengenang nih bagaimana perjuangan para pahlawan terdahulu yang mereka memang ikhlas, rela tewas atau meninggal ditembak untuk memerdekakan negara ini. Nah, kita pun harus demikian, Kanti-Kanti ya. Saat ini kita berjuang tidak dengan senjata api, tidak dengan kekerasan, tapi kita berjuang untuk sukses tentunya dengan tekad dan niat yang bulat untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan yang lebih baik sehingga Indonesia namanya semakin harum di luar sana, Kanti-Kanti ya. Kita semangat di sore hari ini dan kita masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan nanti kita akan bergabung dengan rekan reporter yang berada di lapangan kantor Gubernur Jambi.
2: Amin. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal. dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju. Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab, ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan.
2: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kanti-Kanti, selanjutnya kita akan menuju ke halaman kantor Gubernur Jambi untuk mengikuti penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bersama rekan Yoga. Selamat sore Yoga.
3: Tahun 2026 Provinsi Jambi segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
4: Ya, selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Masih bersama saya melaporkan dari saya Agung Jenderal melaporkan dari langsung dari lapangan utama kantor Gubernur Jambi di kawasan Telanepura sore ini untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Kita lihat ya pendengar di manapun Anda berada. Ribuan pasang mata di tengah berada di lapangan kantor gubernur untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih yang saat ini sedang akan mulai dilangsung secara khidmat dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada sore hari ini. Jika pada pagi hari tadi kita juga sudah menyaksikan nih pengibaran yang penuh semangat dengan menaikkan bendera merah putih dan pada sore hari ini atmosfer itu berganti menjadi penuh rasa syukur, keheningan dan anggun dalam dan penghormatan setinggi-tingginya kepada sang merah putih. Kita masih menunggu nih untuk memulai penurunan bendera pada kesempatan sore hari ini. Sepertinya di tribun juga masih
5: siapan sagur
4: hadirin yang masih menunggu. Dan juga dapat saya sampaikan di lapangan tribun ini juga banyak sekali untuk masyarakat yang menyaksikan penurunan bendera merah putih pada kesempatan sore hari ini, karena memang para paskibraka juga pasti di sini juga ada keluarganya yang menyaksikan hadirin untuk penurunan bendera merah putih pada kesempatan kegiatan sore hari ini juga banyak para ASN yang mengenakan Korpri dan juga TNI Polri dan juga dari Kejaksaan serta dari Marching Band juga ada hadir di sini, serta juga ada para siswa dari berbagai SMA di Provinsi Jambi yang ikut hadir untuk penurunan bendera merah putih pada kesempatan sore hari ini.
3: Lahir di Cianjur
4: dan juga di lapangan ini juga terlihat dipenuhi oleh para tamu undangan yang turut hadir ya.
3: Jabatan sehari-hari.
4: Ada dari Forkopimda Provinsi Jambi juga para veteran mungkin dan juga tokoh masyarakat serta jajaran TNI dan Polri juga para tamu undangan menggunakan pakaian adat khas Jambi seperti lacak dan juga teluk belango untuk kaum pria dan juga baju kurung bagi wanita.
3: Pada tanggal 11 April
4: 1998, kita saksikan cuaca pada kesempatan sore hari ini juga sangat cerah ya dan tidak terlalu panas pada sore hari ini karena kita ketahui pada subuh tadi juga udah mengalami hujan ya sepertinya tadi pagi dan sekarang termasuk sejuk nih untuk melauk untuk penurunan bendera merah putih pada kesempatan sore hari ini.
3: Mayor CBA Juf Henry lahir di Padang Pariaman pada tanggal 14
4: dan juga pada kesempatan sore hari ini mendengar bisa didengarkan apa saja yang
3: 2010.
4: Dan juga
3: jabatan sehari-hari Pasibin Persipers Korem 042 Garuda ya. Putih bertindak selaku dan pas penurunan bendera merah putih
4: Raditya ya, pendengar, untuk pada kesempatan sore hari ini untuk penurunan ini Danton dan atau dan pas dipimpin oleh Raditya Koto asal sekolah SMK Yadika Jambi dengan nama orang tua ayah Zelvandri dan juga ibu Jasmira
3: SMA Negeri 8 Kota Jambi putri dari Bapak Agus Dawami dan Ibu Sugiharti bertindak selaku
4: dan juga pembawa baki baru disebutkan juga nah yaitu Nesya Klaufiza Damawis bersekolah di SMA 8 Kota Jambi dengan nama orang tua Agus Dawami dan juga Ibu Sugiharti
3: bertindak selaku pembentang Somad Yusuf asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Jambi
4: dan juga ada pembawa pendamping baki ada Rosyadila Syabanika asal sekolah SMA N 4 Kota Jambi dengan nama orang tua Helmi dan Evi Nurhayati
3: Muhammad Rafa Yazirullah
4: dan juga pembentangnya ada Somad Yusuf asal sekolah SMA N 2 Kota Jambi dengan nama orang tua M Syafrizal dan Eni Pahro
3: bertindak selaku penggerek Thomas Rahmat Irfandi
4: dan Danpok ada dengan Muhammad Rafa Yuzirullah dari SMA N 1 Sarolangun dengan nama orang tua Ahmad Timbul Sitompul dan Ibu Yohanis.
3: Perlu kami sampaikan, petugas penurunan bendera merah putih merupakan putra putri terbaik.
4: Dan juga ada penggerek yaitu Thomas Rahmat Irfandi asal SMA 7 Tebu dengan nama orang tua Sutarmo dan Wagia.
3: Provinsi Jambi.
4: Masih menunggu nih untuk dimulainya acara penurunan bendera pada kesempatan sore hari ini karena ada di panggung utama juga sepertinya masih belum sepenuhnya dihadir oleh para tamu undangan termasuk juga dari Wakil Gubernur Jambi ya, dapat saya sampaikan juga lagi banyak sekali antusias masyarakat pada kesempatan sore hari ini karena ada ribuan pasang mata yang menyaksikan penurunan bendera sang merah putih pada di lapangan Gubernur Jambi pada kesempatan sore hari ini. Dapat kita lihat memang antusiasnya sangat banyak sekali ya masyarakat umum juga bisa melihat masuk ke dalam sini untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih di lapangan kantor Gubernur pada sore hari ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Suasana cuaca sore hari ini juga sangat cerah ya, sepertinya tidak terjadi, tidak ada mendung ataupun panas, cukup kusuk untuk memulai prosesi penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Banyak dari unsur Forkompimda ya, dari ASN, PNS dan juga P3K yang hadir pada kesempatan sore ini menggunakan baju korpri dan berdiri berbaris untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih, serta ada juga dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan juga marching band yang siap mengiring lagu penurunan bendera pada kesempatan sore hari ini, dan juga ada dari SMA SMK di Provinsi Jambi yang turut hadir dan juga berbaris di depan lapangan, di lapangan Gubernur Jambi pada sore hari ini. Di tribun juga ada, kita dapat melihat nih masyarakat tamu undangan yang hadir untuk duduk dan juga menyaksikan penurunan bendera di petang sore hari ini. Dan dapat saya sampaikan lagi juga untuk penurunan bendera pada kesempatan pada sore hari ini untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 itu ada dan pas itu dari Raditya Koto setelah bersekolah di SMK Yadika Jambi dengan nama orang tua ayah Zalwandi dan ibu Jasmira, serta pembawa baki itu ada Nisha Kloviza Damawi, itu asal sekolah dari SMA N8 Kota Jambi, serta nama orang tua Agus Damawi dan juga Ibu Sugiharti, serta ada pendamping baki Rosya Dila Syabanika asal sekolah SMA N4 Kota Jambi dengan nama orang tua ayah Helmi dan juga Ibu Evi Nurhayati. Dapat kami sampaikan lagi ini pembentang ada Somad Yusuf asal SMA N2 Kota Jambi dengan nama orang tua ayah Ebsya Fizal dan Ibu Eni Pahro, dan juga Uda Danpok yaitu Muhammad Rafayuzirullah dari SMA N1 Sarolangun serta nama orang tua ayah Ahmad Timbul Sitompul dan ibu Yohanis. Serta terakhir ada penggerek yaitu Thomas Rahmat Irfandi asal sekolah SMA N7 Tebo dengan nama orang tua ayah Sutarmo dan juga ibu Wagia. Ya, nama-nama ini merupakan anak-anak terpilih ya yang dari Paskibraka di Provinsi Jambi yang akan menurunkan bendera sang merah putih pada kesempatan sore hari ini. Anak-anak terpilih yang sangat berbakat untuk bisa ikut ambil bagian dalam Paskibraka di Provinsi Jambi yang untuk menurunkan prosesi penurunan bendera sang merah putih di Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 pada sore hari ini, 17 Agustus 2026. Masih menunggu nih para tamu undangan di podium utama untuk hadir di atas panggung, karena mungkin masih ada hal ataupun sebagainya, masih menunggu ini untuk prosesi penurunan bendera sang merah putih di lapangan kantor Gubernur Jambi 17 Agustus 2026. Ini banyak sekali sepertinya, di depan saya juga ada masyarakat yang antusias sepertinya untuk menyaksikan acara penurunan bendera merah putih ini sehingga duduk di apa ya, di lapangan ini yang dialaskan langsung dengan alas ya sepertinya, dan juga banyak sekali nih masyarakat Ya, sepertinya waktu terus berjalan nih. Kita akan terus menantikan untuk prosesi penurunan bendera merah putih sore hari ini di lapangan kantor Gubernur Jambi. Ada berbagai unsur ASN yang hadir juga di sini menggunakan pakaian korpri, dan juga ada unsur TNI Polri dan juga dari kejaksaan serta marching band yang ada di lapangan.

0: mungkin ini kita masih menunggu nih untuk jalannya penurunan bendera sang merah putih. Soalnya masih ada sedang persiapan ya. Banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh para panitia mungkin untuk sebelum memulai acara pada sore ini, karena agar dapat berjalan dengan hikmat dan juga kusuk dan juga tanpa halangan yang kesempatan pada sore hari ini. Dan juga dari pihak keamanan mungkin banyak sekali di depan saya lihat tadi dari gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP juga mengamankan dan juga melihat sekitar agar prosesi penurunan bendera sang merah putih ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang terjadi. Ya, di depan kantor gubernurnya juga saya lihat sudah mulai masuk beberapa tamu undangan mungkin yang hadir sudah mulai turun dari dalam kantor gubernur untuk memasuki lapangan utama pada kesempatan sore hari ini. Sepertinya dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada kesempatan sore hari dalam prosesi penurunan bendera sang merah putih ini. Gubernurnya sudah hadir di panggung utama untuk memulai prosesi penurunan bendera sang merah putih ini, juga didamping oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman dan juga beberapa pendamping lainnya seperti dari Kapolda dan juga dari TNI Polri. Dan saat ini sedang proses untuk bersalam-salaman untuk karena baru hadir dari Gubernur Jambi harus menyalami tamu-tamu dan lainnya untuk sebelum memulai acara pada kesempatan sore hari untuk prosesi menurunin bendera sang merah putih pada sore hari ini. Ya, kita akan segera memulai untuk penurunan bendera sang merah putih pada kesempatan sore hari ini, karena saat ini sudah dimulai untuk prosesi penurunan bendera sang merah putih. Kita simak dan dengarkan sesaat lagi.
1: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: siap ya untuk Polres Pati Liwi sore hari ini. Komandan upacara akan melangkah maju untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara pada sore hari ini bahwa posisi penurunan bendera siap dimulai.
1: Lapor upacara penurunan bendera merah putih. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.

0: biasanya tuh komandan upacara melaporkan kepada inspektur upacara bahwa proses penurunan bendera sang merah putih akan segera dimulai. Dan sesaat lagi kita mungkin akan menyaksikan para paskibraka untuk masuk ke dalam lapangan untuk melakukan prosesi penurunan bendera sang merah putih pada kesempatan sore hari ini. Dan kita masih banyak sekali masyarakat di sini, beribuan mata pasang mata untuk menyaksikan prosesi penurunan bendera pada kesempatan sore hari, mulai masyarakat dan juga para ASN dan juga anak SMA pun juga hadir di sini untuk mengikuti prosesi penurunan bendera sang merah putih.
1: Istirahat di tempat.
2: Persembahan lagu-lagu perjuangan dan lagu daerah dinyanyikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Jambi di bawah binaan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Umar MY SY MM. Paduan suara ini dipimpin oleh konduktor Ari Mursyid SPD.

0: mulai untuk prosesi penurunan paski beraka mulai masuk ke lapangan kantor teman-teman untuk melakukan penurunan penerasan merah putih. Terdapat dengarkan derap langkah dari para paski beraka. Kita polisi Jambi ini mulai masuk ke lapangan kantor gubernur Jambi.
1: Belok kiri.
0: Kita dapat melihat juga nih antusias masyarakat yang ada di lapangan kantor gubernur pada sore hari ini karena banyak sekali yang menyaksikan prosesi penurunan bendera sang merah putih di sore hari ini untuk menyaksikan paskibraka dari Provinsi Jambi ini untuk melakukan penurunan. Yuk, banyak sekali yang merekam untuk pada kesempatan sore hari ini dan melihat paskibraka kita berjalan menuju tengah lapangan upacara pada kesempatan sore hari ini untuk memperingati hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Ya, dapat saya sampaikan. Ya, pendengar, saat ini sudah sepertinya sudah mulai memasuki untuk ke tengah lapangan untuk para paskibraka yang ada yang siap untuk menurunkan bendera merah putih pada sore hari. Dan dapat saya sampaikan juga untuk posisi Garuda juga ada dari untuk penurunan bendera pada sore hari ini. Dan ada Danton atau Danpas juga dengan nama Raditya Koto, sekolah SMK di Kajambi dengan nama orang tua Zelwandri dan Jasmira, serta pembawa paki ada Nisha Klavida Klaviza Damawi Slap dari SMK 8 Kota Jambi dengan nama orang tua Agus Damawi dan juga Sugiharti. Lalu ada pendamping baki dengan nama Rosyadila Syabaka, asal sekolah SMA 4 Kota Jambi dan juga nama orang tua gua, Ayah Helmi dan juga Ibu Evi Nurhayati. Dan juga pembentang ada Somad Yusuf, asal sekolah SMA N2 Kota Jambi dengan nama orang tua M. Syafrizal dan Ibu Eno Pahro. Dan danpok ada Muhammad Rafael Yazirullah, asal sekolah SMA Sarulang, 1 Sarulang dengan nama orang tua Ayah Ahmad Timbul Sitompul dan Ibu Yohanis, serta ada penggerek Thomas Rahmat Irfandi, asal sekolah SMA 7 Tebo dengan nama orang tua Ayah Sutarno dan juga Ibu Wagia. Itu tadi nama-nama dari para paskibraka kita yang akan melakukan penurunan bendera merah putih pada kesempatan sore hari ini di lapangan kantor Gubernur Jambi Tanahpura. Ya, pada saat ini sudah para paskibraka sudah berada di tengah lapangan.
1: Lapor.
0: Melaporkan bahwa penurunan bendera pada kesempatan sore ini akan dilakukan para paskibraka.
1: Lanjutkan.
0: Ribuan pasang mata masih menyaksikan untuk prosesi penurunan bendera. Ada dari keluarga dan juga masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan prosesi penurunan bendera merah putih pada sore hari ini.

0: Beat them up! Grok!
1: Sebenarnya para paskibraka pada sudah mulai untuk membuka formasi ya pada kesempatan sore hari sebelum melakukan penurunan bendera sang merah putih.
0: Maju! Down!
1: Ya, sepertinya ribuan pasang mata ini terdiam untuk menyaksikan paskibraka kita saat melakukan penurunan bendera merah putih dan juga saat ini sedang membuka formasi untuk melakukan penurunan bendera merah putih.

0: ¡Melón! ¡Canón! ¡Dan! ¡Uco! ¡Porrasi!
1: Ya, saat ini sedang melakukan konfirmasi pertanian Tia untuk di depan tiang bendera.
0: Jalan! Di depan!

0: 국가 마리살
1: 짠! Ya dapat kita lihat juga memang para paskibraka tadi sangat tegap dan juga rapi ya untuk merah putih ini, karena memang kata-kata halnya prosesi latihan untuk paskibraka sendiri dilakukan selama beberapa bulan ya sebelum hari ini untuk melakukan pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih pada kesempatan hari ini, karena memang dilihat oleh ribuan pasang mata masyarakat Jambi nih saat ini sedang dilakukan untuk prosesi penurunan
2: bendera. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri.

kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

saat ini para pusat pengibaran bendera sedang melipat untuk bendera merah putih untuk diletakkan kembali ke baki emas pada yang dibawa oleh paskibra. Dan nantinya bendera ini akan kembali diserahkan ke inspektur upacara yang ada di panggung utama. Cuaca pada sore hari ini juga terlihat sangat cerah ya, dan juga tidak panas, sehingga masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan untuk prosesi penurunan bendera sang merah putih di lapangan kantor gubernur untuk memperingati Hari Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun.

saat ini sudah terlipat ya sepertinya untuk bendera merah putih dan diletakkan kembali ke dalam bagian mas. Dan juga untuk ini ada untuk Mbaki yaitu dengan nama Indonesia Alfiza Damawis, saya sekolah dari SMA N8 Kota Jambi dengan nama orang tua Ayah Agus Damawi dan juga Ibu Sugiharti dengan pendamping Mbaki yaitu Rosyadina Syabanika. Saya sekolah SMA N4 Kota Jambi dengan nama orang tua Ayah Helmi dan juga Ibu Evi Nurhayati.

0: tutup barisan dan
1: saat ini paskibra sedang menutup formasi.
0: Formasi dan jalan di depan gelap.
1: Dapat saya sampaikan memang para paskibra ini dengan tegap berjalan untuk mengiring bendera merah putih. Dan saat ini sedang dilakukan untuk menutup formasi dan juga mulai berjalan menuju panggung utama untuk
0: langkah tegap maju dan belok kiri dan belok kiri dan
2: jalan di tempat gerak.
1: Ya, saat ini paskibraka sudah berada di depan panggung utama untuk kembali bendera sang merah putih kepada inspektur upacara yang berada di atas panggung.
2: Hadap kanan.
1: Dan dapat saya sampaikan juga pembawa baki pada kesempatan pada paskibraka pada sore hari ini dengan nama Nisha Klaufiza Damawis, asal sekolah SMA 8 Kota Jambi, dengan nama orang tua ayah Agus Dawudawami dan juga ibu Sugiharti. Saat lagi kita dapat lihat pembawa baki akan menyerahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara. Saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju ke depan ke atas panggung untuk menyerahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara pada sore hari. Ya, pembawa baki sudah mulai menaiki. Dan mulai maju untuk memberikan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara dengan menaiki tangga secara perlahan dan juga tegap dan pasti. Pembawa baki ini dengan nama Nisha Klaufiza Damawis, asal sekolah SMA 8 Kota Jambi, dengan nama orang tua ayah Agus Dawami dan juga ibu Sugiharti. Ya, saat ini sedang melakukan maju ke depan untuk menyerahkan bendera merah putih kepada inspektur upacara. Dan saat ini sedang dilakukan penerimaan bendera merah putih oleh inspektur upacara dengan sangat perlahan dan juga hati-hati. Inspektur mulai mengangkat dan juga saat ini sedang merapikan sedikit untuk bendera merah putih dan juga sebentar lagi akan diletakkan kembali ke meja. Saat ini sudah dilakukan untuk meletakkan bendera sang merah putih oleh inspektur upacara. Pembawa baki mulai turun secara perlahan kembali ke posisi berjalan secara mundur dengan menuruni tangga, dengan hati-hati dan juga tetap tegap. Sudah mulai menepati posisinya semula untuk dan juga mulai kembali ke untuk menutup formasi kembali dan juga kembali ke tempat semula.

0: Ya, baru saja kita dengar tadi laporan untuk kembali ke posisinya masing-masing. Dapat saya sampaikan kembali juga antusias masyarakat sangat banyak sekali di sini untuk menyaksikan penurunan menara Merah Putih yang baru saja kita lakukan. Dan juga saat ini sudah dilakukan ya untuk penurunan bendera sang Merah Putih pada sore hari ini pukul 5.52 pada sore hari ini. Para paskibraka mulai kembali bergerak nih untuk menuju keluar dari lapangan Gubernur Jambi karena prosesi untuk penurunan bendera sang Merah Putih pada sore hari ini di Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 sudah kusuk dan kikmat tadi dilakukan oleh paskibraka dan tanpa hambatan sama sekali sepertinya. Para paskibraka dapat saya sampaikan juga selalu tersenyum untuk selama prosesi pengibaran prosesi penurunan bendera pada sore hari ini. Dan masih tetap tegap berdiri untuk sampai selesai pada kesempatan sore hari ini. Ya. Sepertinya Komandan Paskibra sudah mulai masuki ke depan
1: maju.
0: Dan juga mulai memberi instruksi untuk langkah tegak maju keluar dari lapangan kantor gubernur dengan berbagai tepuk tangan dari masyarakat yang sudah menyaksikan prosesi penurunan bendera Merah Putih pada kesempatan sore hari ini dan mulai menuju keluar lapangan kantor gubernur bagian sebelah kanan ini yang disaksikan oleh ribuan masyarakat kota Jambi dan sekitarnya. Dapat kita dengar derap tegap langkah dari para paskibra yang sudah berjuang pada hari ini untuk agar prosesi penurunan bendera Merah Putih pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Dan mereka pastinya akan keluar dari sini akan memiliki kembangan tersendiri ya untuk karena sudah menjadi bagian dari penurunan bendera Merah Putih pada kesempatan sore hari ini dan juga Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 pada sore hari ini. Ya, para paskibra sudah mulai keluar nih dari lapangan kantor gubernur. Diiringi dengan tatapan pas seribuan pasang mata yang takjub dengan ketegapan dan juga formasi yang ditampilkan oleh para paskibraka kita pada kesempatan hari ini.
2: Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Bubarkan.
0: Bubarkan.
2: Ya, baru saja tadi kita dengarkan untuk laporan dari komandan upacara bahwa proses penyelidikan bendera pada sore hari ini sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan juga berjalan lancar. Komandan upacara kembali ke posisi masing awal untuk melanjutkan prosesi pada sore hari ini, hikmat dan juga kusuk.

0: penghormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak!
0: Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.

0: sepertinya sudah selesai untuk prosesi penurunan bendera merah putih pada sepekan sore ini, dan juga para pengunjung sudah mulai turun untuk kembali ke dalam kantor gubernur Jambi.
1: Dan dengan terima kasih banyak kepada petugas dan
0: kita dengarkan dulu gubernur Jambi Aris berbicara sebentar.
1: Luar biasa dan selamat Dirgahayu Republik Indonesia 81 2026. Terima kasih.
0: Baru saja tadi, Jenderal Aris mengucapkan selamat warga negara Republik Indonesia 81 kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya prosesi penurunan bendera pada kesempatan sore ini, berakhir juga Sherry Nelson pada kesempatan sore ini. Saya Yoga Jericho dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat sore dan umur baru pada kesempatan hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, suara budaya Jambi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: Baik, ganti-ganti demikian tadi telah kita ikuti tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ganti-ganti ke ruangan dengar, ganti-ganti di perempat RRI Jambi kembali kami hadirkan lagu-lagu religi. FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Mak, nemu duit di celana kotor gak?
1: Berapa?
0: Kayaknya 30 ribu deh.
1: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
0: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
0: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50 ribu. Nih, lihat.
0: Apa?
2: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: FM 99,2 MHz, Rumpat, RRI, Jambi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti alhamdulillah wa syukurillah ya. Di edisi malam hari ini ya, untuk satu jam ke depan saya akan temani kanti-kanti di sederetan lagu-lagu daerah. Ada juga beberapa informasi ya di Jambi Petangiko kanti-kanti, dan waktu kita sudah 3 menit dari jam 19. Di luar sana cuaca sudah berubah ya, bukan cuaca sih, kondisi di luar sana sudah berubah. Kalau tadi terang, sekarang sudah gelap kanti-kanti dan hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan dan juga lampu-lampu perkantoran. Semangat untuk kanti semuanya. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kanti-kanti. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih semangat lagi ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan ya deh, di edisi spesial 17 Agustus 2026, ganti-ganti ya, di mana bangsa Indonesia hari ini memperingati hari kemerdekaannya yang sudah berusia 81 tahun. Tentunya kemeriahannya luar biasa, ganti-ganti ya, di berbagai daerah melaksanakan upacara detik-detik proklamasi, ganti-ganti ya. Dan tidak ketinggalan juga, ganti-ganti, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Palu berkolaborasi dengan Polairut Polda Sulteng mengibarkan bendera merah putih di bawah permukaan air di perairan Teluk Palu dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Iya, ganti-ganti hal ini pun disampaikan Komandan Lanal Palu, Kolonel Mar Muhammad Ali Wardana. Dan beliau mengemukakan bahwa sebanyak 17 penyelam yang terdiri dari Lanal Palu, Polairut, Polda Sulteng, kemudian ada Satbrimob Polda Sulteng, Basarnas, dan KSOP Teluk Palu juga ikut dalam pengibaran bendera merah putih tersebut. Dan menurutnya pengibaran bendera merah putih di bawah air salah satu bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Dan beliau juga menuturkan bahwa laut sebagai bagian penting dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi salah satu medium untuk menunjukkan semangat kebangsaan sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga laut dan seluruh kekayaan maritim Indonesia. Ali juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga persatuan dan kesatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta bersama-sama menjaga kedaulatan dan kelestarian wilayah laut.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jambi Petang Iko. ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.

Seperti sahabat budaya kita di Ragam Irama Nusantara Begai Seperadi. Oh, di Begaya Seperadi. Ade Iren hadirkan informasi untuk Kak Seperadi yang kutip dari indonesiakaya.com Seperadi. Ade kendaraan alam bawah laut di Pulau Wangi-Wangi Seperadi. Seperti apa itu Seperadi? Ini dia Seperadi. Oh, berada di daerah Wakatobi, surga bagi para pecinta olahraga bawah laut yang dapat Anda temukan di Pulau Wangi-Wangi ini Seperadi. Jadi Pulau Wangi-Wangi ini merupakan salah satu pulau indah yang terletak di Wakatobi. Keindahan alam bawah lautnya merupakan daya tarik tersendiri bagi para pecinta olahraga bawah laut Seperadi. Nah Seperadi sahabat budaya, keindahannya memang terbentuk secara alami Seperadi. Oh, jadi di bawah laut, jadi kita kayak macam-macam snorkeling tuh Seperadi. Oh, ada kayak kelihatan kalau di atas lautnya hijau, dan di bawah permukaan tuh lautnya biru Seperadi. Nah, tuh di Seperadi sahabat budaya, kita ke keindahan alam bawah laut di Pulau Wangi-Wangi ini di daerah Sulawesi Tenggara Seperadi. Oh, jadi keberadaannya ada di Wakatobi, di mana para pecintanya pacak bermain di bawah laut tuh Seperadi. Oh, jadi ini pulau Wangi-Wangi Seperadi. Seperadi sahabat budaya, tidak terasa sebentar lagi Seperadi. Oh, lanak jam 8 Seperadi. Iren juga harus pamit undur diri dari ruang dengar perempat Seperadi. Oh, kita kelak ketemu lagi besok Seperadi. Iren jam 10 Seperadi. Oh, nah Seperadi sahabat budaya, akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika dikanti kayak kawan kami yang lain, ada Yuega nanti Kak Seperadi dari jam 8 hingga jam 12 Seperadi. Oh.

0: RRI perempuan sekalian, Sarang Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Seperti sahabat budaya. Kembali ke bersama kita di Belajar Sumba Berdendang bersama Ega Ngantika sampai kelak di jam 9 malam. Dan tentunya Seperti ya, untuk rangkaian acara Belajar Sumba itu juga di relay ya, bersama RRI Bengkulu, kemudian juga Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang ya, menemani kebersamaan kita untuk malam hari ini ya, seputar suasana Agustusan di tahun 2026 ataupun ke ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana nih kalau menurut Sepradi ataupun sahabat budaya, apakah semeriah dari tahun kemarin atau mungkin ini lebih meriah gitu Predi ya? Yuk silakan bergabung bersama Ega di malam hari ini di 08 12 13 14 10 39. Ya tentunya untuk kebersamaan kita hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi kami hadirkan untuk rangkaian acara ini disiarkan di Perempat Network Belajar Sumba, yaitu Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan juga Palembang ya. Menemani kebersamaan di malam hari ini seputar kemeriahan Agustus ya di HUT RI ke-81 sahabat budaya. Yuk, Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, Perempat.
0: Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Yuk Marni,
0: apa kabar?
1: Baik,
0: Merdeka. Apa ya, Merdeka? Oke, kalau Yuk Marni ya, untuk tahun ini lebih meriah atau seperti apa nih untuk perayaan Agustus ini?
1: Belum ada, kan? Gak jalan kan?
0: Belum, tanggal umum kita di Sungai Liat ini Rabu kelak insya Allah.
1: Belum tahu lah.
0: Lama.
1: Lomba-lomba di dekat kami ini, budak-budak main bola,
0: berkumpul. Ramai. Nah, ramai mana nih? Ramai mana tahun kemarin apa tahun nih?
1: Tahun kemarin, Teh.
0: Oh, berarti agak kurang tahunnya ya.
1: Mandi lapan kami, tapi belum.
0: Lama. Oke.
1: Udah baris nih kalau
0: Mungkin lebih meriah lagi ada.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke ya.
1: Terima kasih yang leluhur dulu.
0: Mudah-mudahan tetap ramai. Oke, terima kasih Yomari sudah bergabung. Nak dengar lagu apa nih? Pona. Oke Ega nih.
1: Selamat malam Ega.
0: Ya, selamat malam juga Yomari. Ya? Alhamdulillah sih.
1: Ikut baris enggak?
0: Ngikut
1: baris aja nak
0: nengok kan. Nyamun kami baris siapa kayak siaran kela.
1: Saya
0: au saya.
1: Nengok di radio bayi nih.
0: Apa?
1: Nengok di radio bayi dan nengok mata nih.
0: Nanti nggak langsung orang kan?
1: Penasaran saya.
0: Libur kami muntuh siaran ada ok.
1: Oke.
0: Ya, ada dengar lagu apa ini ya morningnya?
1: Jadi lagu apa nak?
0: Lagu apa? Lagu daerah kita jadi Jambi, jadi Palembang, jadi Lampung. Baseng lah Bengkulu. Ketimun Bungkuk ya lapan. Ya salam-salam sama kayak siapa nih?
1: Salam ke Embera. Lah sehat lah Embera.
0: Ya harus sehat ya Embera.
1: Embera tetap sehat. Kita nengok pawai.
0: Au dek bule aban.
1: Au jangan sakit terus. Sakit tuh buang jauh-jauh.
0: Lanjut
1: Arat Merdeka.
0: Au kayak siapa gini salam mah?
1: Ke ano Bang Bahim, sama Ko Ayau, Ko Ayung, sama Rati, Sriatun, Ibu Sumiyati di Kampung Baru, Siti Nurjana di Kampung Baru, Bi Ayun di Indrayan 1, yang di ano nih, Laninggal di Kenango.
0: Siapa?
1: Bapak yang jual tempe itu siapa namanya? Mang siapa? Bapak siapa?
0: Lupa.
1: Kalimun.
0: Hah?
1: Lah ninggal loh.
0: Mungkin ya.
1: Lah ninggal sama Kalimun.
0: Oke, terus.
1: Lah sedih lah.
0: Iyalah, Pona. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Pulang aja.
0: Iya. Ya, terima kasih Yuk Marni ya. Oke, lapar Adia. Ada Yuk Marni katanya ini sudah ada mulai perlombaan, tapi mungkin bakal lebih ramai lagi setelah pelaksanaan pawai ataupun karnaval kelak Predi. Yuk, yang masih ingin bergabung ke Ega di malam ini untuk belajar sumba perdendang, silakan ya, dari Bengkulu, mungkin Palembang, Jambi, Lampung. Yuk, silakan, masih nantikan kebersamaannya. Perempat, selamat malam belajar sumba perdendang.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Belajar sumba perdendang dari Palembang.
0: Dari Palembang, siapakah?
2: Aspin.
0: Aspin, apa kabar Aspin?
2: Iya, sehat.
0: Sehat. Di Palembang sudah ada hujan belum nih Aspin?
2: Panas bedengkau.
0: Bedengkau. Kalau disenggol lihat iya. Bedengking ya.
2: Iya, tenggorokan sekarang gatal-gatal hidungnya.
0: Aduh, ya. Jadi... begitulah kita ini kalau dikasih hujan iya, bilangnya hujan terus. Dikasih panas ngeluh juga ya.
2: Iya, sudah kita terima aja.
0: Iya, terima
2: panas
0: aja.
2: Terima.
0: Gimana untuk perayaan Agustusan di Palembang tempat tinggal Aspin?
2: Sepertinya kurang meriah dibandingkan tahun kemarin.
0: Oh iya, kenapa? Kira-kira ya?
2: Kira-kira pendanaannya.
0: Pendanaannya, mungkin lebih ke efisiensi iya. Kali ya?
2: Apa?
0: Efisiensi ya?
2: Iya, efisiensi.
0: Iya.
2: Barang-barang mahal gitu.
0: Iya, barang mahal semua ya. Benar.
2: Iya.
0: Ya, lanjut. Kemudian, salam-salamnya apa? Buat siapa atau lagu dulu ini?
2: Salam-salam, Aspin. Lagu dulu ya.
0: Lagu dulu, ya. Iya.
2: Keliling dunia aja sama Mbak Ega.
0: Keliling dunia?
2: Iya, mau nggak keliling dunia?
0: Capek.
2: Hah?
0: Capek keliling dunia.
2: Entah digendong.
0: Tak gendong jadi Mbak Surip.
2: Tak gendong.
0: Tak gendong Mbak Surip.
2: Tak gendong itu berarti tidak digendong ya?
0: Tidak digendong.
2: Iya kan, tak gendong.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya sama Mbak yang tadi dengar.
0: Iya.
2: Yang kedua maksud Mbak Ega.
0: Iya, yang kedua.
2: Iya, lah dua kali.
0: Oh, yang kedua kalinya maksud belajar sumba perdendang ya?
2: Iya, sama Mbak Ega kan?
0: Sama Mbak Ega.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya, kalau Mbak Ega aku masuk, kalau yang lain belum kenal.
0: Belum.
2: Iya, kayaknya Mbak Eganya orangnya apa ya?
0: Kenapa? Ayo.
2: Gak apa namanya?
0: Apo.
2: Kalau kata kami cegaya itu agak guna-guna.
0: Apa guna-guna? Guna-guna apa itu?
2: Guna-guna.
0: Apa itu guna-guna?
2: Bisa penesan.
0: Bisa apa?
2: Penesan. Begurau.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Guna-guna ya namanya.
2: Kalau
0: ya.
2: Kalau kami di Palembang ini penyiar kami cegaya, cek rasin.
0: Iya.
2: Yang perempatnya.
0: Perempatnya ya. Guna-guna juga.
2: Hah?
0: Guna-guna juga.
2: Iya.
0: Iya, oke lanjut.
2: Kirimnya untuk sama Bang Putra yang sering ini Palembang ini lain Jambi siapa? Lupa Jambi. Itu untuk semuanya aja Mbak. Dari Putra lihat Lampung, iya. Palembang, Jambi. Banyak belum kenal Mbak.
0: Iya, salam kenal aja lah pokoknya ya.
2: Ya salam kenal ya. Kalau mau minta nomor, minta sama Mbak Enggaknya.
0: Iya,
2: Iya, keliling dunia. Ayang Beb mau minta keliling dunia.
0: Iya, Ayang Bebnya mau minta keliling dunia. Tak iya, gendong. Iya.
2: Ada Ayang Beb di sebelah, spesial lah untuk Ayang Beb.
0: Iya. Ya,
2: semoga badannya tambah bontet aja.
0: Wih, tambah subur ya.
2: Tambah subur.
0: Iya, makasih ya.
2: Makasih banyak ya.
0: Iya, makasih.
2: Terima kasih.
0: Baik,
2: iya.
0: Selalu,
2: Pak.
0: Amin.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Palembang itu disebutnya Kak di sana ya, Kak ya, Kak Aspin jadi. Moga makin subur ya Ayang Beb-nya. Amin, tapi mudah-mudahan tetap enggak apa-apa subur, yang penting kita sehat ya, Kak Aspin ya. Ya, ditunggu baik lagunya KG diputerin sama Ega ya di malam hari ini ya. Ega ngunya-ngunya, Pradi. Ngunang-ngunang ya, ngunang-ngunang makan, ngunang-ngunang orang bahasa Palembangnya cak itu ya. Ya, perempat selamat malam belajar sumba berdendang.
3: Selamat malam Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara tidak asing lagi nih.
3: Iya.
0: Siapa? Siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Siapa baiklah, Mbak, boleh
0: ya? Ih, janganlah. Kalau namanya Enka ini sering lupa. Hmm. Tapi kalau suara itu tidak lupa. Lengket itu suara khas ini, lembut nian, Cak itu. Siapa? Bukan Ica ya, bukan?
3: Hah?
0: Ica bukan?
3: Ica itu putriku.
0: Ini mamanya?
3: Mamanya Ica.
0: Mamanya Ica. Jadi namanya Mama Ica.
3: Namanya
0: siapa dong?
3: Aduh, dia dari Palembang, Mbak. Lupa ya sama diriku.
0: Iya, soalnya kita kan sebulan sekali ya. Jadi
3: sama Sisi Palembang, Mbak.
0: Sisil.
3: Sisi
0: kiri, sisi kanan. Oke, Sisi, ya Allah, suara imut-imut Palembang juga.
3: Terima kasih.
0: Beneran, kirain ini ternyata mamanya gimana anaknya ya. Lembutnya suaranya itu.
3: Anaknya imut-imut semua.
0: Jangan dia mut ya. Kaget anaknya dia mut galo.
3: Itu bukan permen.
0: Ya, Cak Manu di tempat Sisi untuk perayaan Agustusnya dan ramean tahun ini apa tahun kemarin?
3: Kayaknya tahun kemarin ya, Mbak. Enggak semaria tahun kemarin deh.
0: Enggak semaria tahun kemarin. Itu karena apa? Pendanaan juga?
3: Iya, dananya. Yang pertama dana, terus partisipasinya kurang.
0: Partisipasinya kurang. Apakah cuaca juga berpengaruh? Panas?
3: Ya, bisa jadi seperti itu.
0: Bisa jadi juga ya.
3: Enggak rame kayak dulu.
0: Oke, baiklah. Iya, Sisi mau dengar lagu apa?
3: Aku mau dengar lagu Bangka ya, Pak.
0: Apa dia?
3: Aku lupa judulnya, dipilihkan saja.
0: Apa?
3: Dipilihkan saja.
0: Maunya dari Palembang atau dari mana? Lagu Palembang juga?
3: Dari Bangka, jadi pilihkan saja.
0: Oh, dari Bangka, mau dari Bangka Belitung lagunya?
3: Iya.
0: Iya, seni budaya kita ya. Bangka Belitung, Cak itu eh?
3: Iya.
0: Salam-salamnya.
3: Salamnya tadi ada siapa yang masuk, Mbak?
0: Ada Yukmar sama Kak Aspin dari Palembang juga tadi.
3: Iya, Yukmar tadi salam kenal ya.
0: Iya, benar-benar dengar ya.
3: Asun sama Yuk Asmi tadi ya, selamat malam ya. Kirim juga banyak ya Sobari, banyak Mangga Prabanten, Mangga Akbar, Pak Ustaz kirim. Rian Sudirman juga selamat sore ya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Selamat malam ya. Yang ada di Jambi, di situ ada Bang Hamza Yusuf. Aduh, aku bingung dengar suaraku sendiri di radio terkukuh.
0: Iya, radionya dikecilin, dengarnya lewat ini aja, HP aja.
3: Volumenya nggak dikecilin radionya, nggak bisa lagi.
0: Nggak bisa, volumenya dikecilin lewat dengar lewat radio. Nggak bisa kalau dikecilin.
3: Aku mau ke Jambi dulu ya.
0: Oh iya.
3: Dulu di sana ada Bang Hamza Yusuf, ada Bang Setiawan ya, ada yang nggak masuk ya. Bundawati juga, Mbak Ika juga di sana ya, ada. Ya semua yang ada di sana ada yang di Jambi ya.
0: Oke.
3: Di Lampung itu ada Bang Tampan, belum masuk ya?
0: Belum.
3: Bang Tampan, Mbak Jarwo juga ya, selamat malam ya. Di Bengkulu itu ada Ayah Puput, ada Bang Riko juga selamat malam. Belum masuk semua deh kayaknya ya. Aduh, yang miskulah. Palembang, Bengkulu, Jambi. Di Bangka itu ada Mbak siapa di Bangka?
0: Siapa, Ega?
3: Iya, ada Mbak Ega, penyiarnya itu ada Mbak Yulia ya, kalau nggak salah.
0: Mbak Yulia, banyak di ya. Sini.
3: Semua aja yang ada di Bangka yang nggak hafal aku nama-namanya.
0: Oke lah.
3: Siapanya selamat malam semuanya. Spesial ya, Mbak?
0: Iya, buat siapa?
3: Spesialnya buat Mbak aja deh, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ya, ayo Sisi. Sisi kiri, sisi kanan. Suaranya imut-imut ya. Sama ya tadi sama Kak Aspin tadi kurang meriah ya. Lebih meriah tahun kemarin daripada tahun ini. Oh, sayang sekali. Harus lebih meriah lagi dong ya. Oke, perempat selamat malam. Belajar sembah berdendang.
4: Lajak Sunda berdendang. Assalamualaikum, Ega yang cantik.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Kakak Julia sudah bergabung ya. Jeleha.
4: Jeleha. Apa
0: alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Syukurillah. Oke. Okay. Ini apa ya untuk perayaan Agustusan tuh lebih meriah tahunnya apa tahun kemarin?
4: Apa? Sampai baik. Jadi ini dah. Tapi kayaknya tahun ini yang ini kalau tahun kemarin kan di Sungai Liat tuh enggak diadakan lomba yang pawai itu kan? Di Pangkal Bayi kan? Nah, kalau di Sungai Liat sekarang lah deh.
0: Lah deh.
4: Kan ngomong bahasa Indonesia oh, kalau orang-orang enggak ngerti.
0: Oke, begitu.
4: Oh iya, ya, seperti itulah. Jadinya tahun kemarin sama tahun ini beda, tahun ini lebih meriah kayaknya.
0: Lebih meriah itu
4: kalau
0: di
4: sama aja sih,
0: ujung-ujungnya sama aja sih.
4: Perekonomiannya sama lemahnya. Lemah gemulai di lemah, yang sedang flu berat ini.
0: Bawa virus, untung enggak ketemu ya. Takut apa? Nanti. Untung enggak ketemu takut disedot.
4: Sedot
0: ya. Yo pun, iya. Salam-salamnya buat siapa? Apa lagu dulu nih?
4: Lagu dulu.
0: Lagu apa?
4: Martabak Bangka.
0: Martabak Bangka yang versi mana? Dari mana?
4: Martabak Bangka.
0: Dari Ipeng ya. Oke.
4: Iya, dari Ipeng.
0: Yo oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa?
4: Cici tadi ya?
0: Ya.
4: Elia pasti Cici.
0: Cici.
4: Cek Eli, salam cantik selalu untuk Cek Cici, Cek Eli, Cek Cici tadi ya. Untuk siapa tuh namanya tuh ya? Untuk Mbah Jarwo yang unyu-unyu.
0: Mbah Jarwo yang unyu-unyu ya.
4: Biar tua unyu-unyu.
0: Nah,
4: untuk Babang Tampan yang ada di Bandar Lampung.
0: Ya. Belum masuk dia ya.
4: Biarin aja. Biar masuk ke got. terus untuk siapa lagi ya? Untuk Mbak Wati ya. Mbak Wati yang ada di Jambi, Wak Udin yang ada di Jambi juga. Terus penyiarnya itu ada I'm sorry. Maafkan aku artinya.
0: I'm sorry. Karena I'm sayur. Laper ya, dong.
4: Kan, maafkan aku artinya. Terus untuk Bang Riko ini jarang ya sapa dia ya. Salam kenal untuk Bang Riko.
0: Oke. Okay.
4: Untuk Bang Tendi di Oku Selatan ya. Untuk siapa lagi? Dari mana lagi nih? Dari Bangka Belitung ya. Untuk Bu Marni tadi ya. Salam selalu bersama putrinya Bunga Melati.
0: Iya, yeah, Bunga Selati Melati.
4: Mewangi sepanjang hari. Terus untuk Mama Rati, Kakek Sakamura, atau Mbak Kak Min ya. Siapa
0: iya,
4: lagi nih?
0: Banyak versi
4: ini
0: ya.
4: Ini yang penyiar yang di Lampung itu yang kangen banget Julia sama Bang Edi atau Wedi ya. Pokoknya mereka tuh lah, semua penyiarnya lah. Disapa oleh Julia. Terus siapa lagi? Untuk ini yang penyiar yang cantik aja lah, Ega.
0: Waduh.
4: Ega Megawati.
0: Tahu bae ya.
4: Megawati apa putrinya Soekarno? Presiden pertama. Sudah tuh katanya dia terspesial untuk Bang Putra
0: Kang Sambas kan?
4: Yes.
0: Yes, of course. Yes,
4: dari jauh. Of course.
0: Of course.
4: Oke deh. Untuk Ega, salam chat selalu. Penyiar yang seru nue.
0: Merdeka. Merdeka. Ngejot bayi.
4: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Julia nih yang nelpon satu tapi berasa sekampung ramai ya da. Ditunggu tadi untuk lagunya Martabak Bangka. Ya udah deh kalau gitu kita putar lagu dulu nih Sopradi ataupun Sahabat Budaya. Kagak kita lanjut lagi ya. Takut nanti tidak keputar lagu-lagunya.

0: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
1: Ya, masih di Belajar Sumba Berdendang di kesempatan malam hari ini bersama Rani Sukelia tentunya Sepradi ataupun Sahabat Budaya. Ya, kembali yang nak bergabung bersama Ega masih garantikan untuk kebersamaannya di malam hari ini. Ya, perempuan selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Nah, itu lalit katanya tadi ya. Dicoba kembali berani 08-12-13-14-10-39 ya, Sepradi ataupun Sahabat Budaya yang nak bergabung. Ya, perempuan selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Banten di Palembang, Mbak.
1: Iya, Putra Banten di Palembang. Apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak. Gimana kabar di sana?
1: Alhamdulillah, panas bedengking.
2: Sama Mbak, di sini bedengkang.
1: Di sana bedengkang, di sini bedengking, ya. Iya, cak mana di tempatnya Putra Banten?
2: Mamana tempat mamananya?
1: Ininya apa namanya, perayaan Agustusannya ramai dah.
2: Meriah tadi, Mbak.
1: Itu di bagian mana itu? Palembang di mana?
2: Itu di bagian Linjir, di Kabupaten Musi Banyuasin.
1: Di mana?
2: Musi Banyuasin.
1: Musi Banyuasin, ramai di situ ya?
2: Alhamdulillah ramai, Mbak.
1: Alhamdulillah banyak acara ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau begitu, Putra Banten.
2: Dari Jambi, Mbak. Dari Jambi aja lagunya, Mbak.
1: Iya, yang mana?
2: Gadis Rimbo Bujang.
1: Gadis
2: Rimbo Bujang.
1: Rimbo, ya. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk semua pendengar Beja Sumba ya, saya selalu ya. Semangat-semangat juga untuk penyanyi juga saya selalu.
1: Amin.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Dari Putra Banten yang ada di Palembang ya, Sahabat Budaya. Kembali yang ingin bergabung, perempuan selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cega.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dari Jambi, Cega.
1: Jambi. Sama Cik siapa ini?
3: Bunda Wati.
1: Oh, Bunda Wati. Apa kabar, Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bunda Wati
3: ada mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sama Cak Bunda Wati juga. Ada salam tadi dari ini dari Julia.
3: Iya, dari Julia sama Sisi tuh masuk tuh tadi tuh.
1: Iya, dengar juga Bunda ya.
3: Ke perempat Jambi.
1: Iya. Oke, Cak mana perayaan di Jambi? Oh, untuk Agustusannya.
3: Kalau untuk lomba-lomba di sini belum ada, Cega.
1: Belum ya. Kage ya.
3: Biasanya sesudahnya lah ya biasanya.
1: Banyaknya selesai acara-acaranya Agustusan.
3: Baru pawai.
1: Oh, kapan pawainya?
3: Besok.
1: Iya, kalau kita di sini Rabu sama Kamis.
3: Ini betul.
1: Ramai juga. Iya, Bunda Wati mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Dikubur Sebelum Mati.
1: Dikubur Sebelum Mati. Ya, salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya dari wakil itu sama Sisi, sama si Julia sendiri. Ayo Bambang Tampan, masuk Bambang Tampan.
1: Belum, iya belum masuk dia.
3: Ini Bambang Tampan selalu tampan nih, selampung ini nih.
1: Satu lampung pokoknya.
3: Cega, terima kasih Cega ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati ya, sudah bergabung untuk malam hari ini. Iyalah kalau Cega itu kita langsung hadirkan kembali untuk lagu di malam ini biar semuanya dikeputar ya, lagu-lagu ini masih ngantri soalnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023.

jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ya, tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan bersama ragam irama Nusantara Belajar Sumba ya dari RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan selanjutnya untuk apresiasi budaya kita telah terhubung di line telepon ada Bang Andi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Andi.
0: Iya. Bagaimana, Bang?
1: Apa kabarnya malam ini?
0: Kabarnya cukup capek ya hari ini.
1: Ya, kan banyak kegiatan. Lomba apa tadi, Bang Andre?
0: Oh, tadi kebetulan kita ngejob tadi, Bang.
1: Oh.
0: Iya, ngejob. Pokoknya dari malam kemarin tuh capek banget.
1: Iyalah, namanya juga ya begitulah untuk merayakan apa hari kemerdekaan kita, Bang Andre.
0: Iya, tapi luar biasa, Bang. Malam kemarin tuh setting sound system sampai 1:30 malam.
1: Wih, mantap.
0: Pagi-pagi harus bangun jam 6, datang lagi ke lokasi, ngidupin sound, terus pergi ke kantor buat upacara.
1: Balik lagi ke situ.
0: Balik lagi ke lokasi, ya. Sampai rumah tadi hampir jam 7:30 malam. Duduk sebentar, mandi, langsung kerja lagi. Hebat ya.

0: Hebat, apa sakit nih.
1: Aduh, mudah-mudahan sehat selalu aja deh ya buat tubuh ya.
0: Iya, mudah-mudahan begitu lah. Semuanya pada kita pada semuanya Mas Andre ya.
1: Iya. Pokoknya hasil ngejob belum bisa dinikmati karena badan masih terasa capek itu kan. Kayaknya istirahat dulu deh, sudah istirahat baru dinikmati hasil jobnya.
0: Iya betul.
1: Aduh.
0: Ya mudah-mudahan aja pokoknya diberikan kesehatan aja Bang Andre.
1: Amin, makasih Bang.
0: Ini lagu apa sih Mas Andre?
1: Apa ya lagu malam ini ya Jambi. Apresiasi budaya kita Nusantara kayaknya nih Bang.
0: Oh iya. Kalau gitu saya minta lagu Jambi aja deh Mas Andre.
1: Apa tuh?
0: Judulnya Kutante.
1: Ku?
0: Tante.
1: Kutante.
0: Iya.
1: Lagu dari daerah Jambi ya.
0: Iya.
1: Kutantik ya, Monik. Oke deh.
0: Iya. Salam-salamnya ya Mas Andre ya.
1: Boleh Bang.
0: Buat Andre, mudah-mudahan aja segar-segar selalu ya. Tetap dalam dalam lingkungan
1: Mas Andre ya. Iya, keringet jagungnya bukan satu-satu Bang. Karungan keluar keringet jagungnya hari ini Bang.
0: Aduh, iya deh. Buatnya Mbak Vero ya, favoritnya Mbak Vero. Buatnya Aceh di sengilin ya.
1: Iya.
0: Buatnya Mbak Ika Rafianti juga. Buatnya Anela ya. Buatnya Budu Sila, Bunda Wati ya.
1: Iya.
0: Buatnya apa namanya ini Mbak Andrea juga kalau lagi menutup rumah menutup. Kakak Buset. Buatnya juga Budu Sila ya.
1: Iya.
0: Apa kabar mudah-mudahan pada sehat semua Bang Ijal, Bang Abdullah, Bang Ramlan juga. Buatnya Mana Ajung. Buatnya seluruh penerompak sampai dikecuali sama Sandre.
1: Iya.
0: Buatnya Mas Andre sekali lagi selamat bertugas. Semoga sukses selalu Mas Andre ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih atas waktunya Mas Andre.
1: Yoi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Andi Muksin di Kasang Pudak. Selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka Bunda.
2: Bunda malam ini merdeka karena belum bobo.
1: Oh, biasanya baru bangun tidur ya kalau jam segini ya. Atau lagi tidur? Lagi tidur jam segini, jam 10.
2: Lagi tidur, awal habis isa bareng-bareng, malah ketidur.
1: Ini kenapa nih hari ini kok merdeka nggak ketiduran? Aku dengar tadi.
2: Sempat telepon juga.
1: Iya, gimana nih perayaan?
2: Belum ada di sini.
1: Oh, masih belum ada juga ya?
2: Biasanya tuh sudah. Ini baru ada dianya
1: di penghujung-penghujung ya Bun ya.
2: Nggak tahu besok minggu, nggak tahu juga sih.
1: Iya.
2: Paling di depan rumah tertanah kosong sih barengan anak lombanya.
1: Iya, masih ada lomba anu apa sendok apa ya klereng sendok masih. Itu ya sendok klereng masih.
2: Ekal sendok masih.
1: Oh masih ada.
2: Masih.
1: Kirain udah kemakan zaman gitu nggak dimainin lagi.
2: Masih ada makan kerupuk masih ada. Lomba joget masih ada, tarik tambang masih ada.
1: Harusnya dimodif ya, makan kerupuknya jangan orang-orang yang punya gigi. Maksudnya orang-orang yang gak punya gigi tuh.
2: Yang ompong-ompong
1: ya. Iya itu mantap tuh.
2: Yang jompo-jompo ya.
1: Iya. Kenyang kagak, ya paling keselak gitu kan.
2: Kalau bunda gak pernah ikut lagi.
1: Gak mau atau malu?
2: Gak mau lah, males.
1: Ngabis-ngabisin males. Energi gitu ya.
2: Enggak, bosan mudah cukup lalu pasti kecil lagi sekarang enggak.
1: Iya. Ibu
2: mau joget, enggak mau joget anak gadma. Ya kasih malu ibu, nah tuan joget juga, nah sudah.
1: Iya, ya boleh sih
2: anak
1: tapi.
2: Anak gadis juga main anak gadis.
1: Ya boleh sih, tapi jangan malu-maluin gitu kan.
2: Cuma goyang doang kok, iya. Tak ada jingkrak.
1: Buat ngilangin stres ya bun ya.
2: Ngilangin stres, main anak bunda nonton racin lah.
1: Ya. Drama, hidup udah penuh dengan drama, nonton drama.
2: Iya. lah. Bunda kan main drama.
1: Oh iya deh. Lagu apa Bun?
2: Ini lagu Medan biasanya malam Senin malam nih.
1: Ini nggak ada nih di daftar siarannya tulisan lagu Medan tuh nggak ada, ya udah Nusantara aja kita gandeng aja.
2: Nusantara aja ya.
1: Iya sama.
2: Jadi lagu Medan.
1: Enggak.
2: Boleh lagu Medan kan tandanya?
1: Iya boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Udah lagu Butet aja deh buat kakak Butet lagunya.
1: Butet. Butet ya.
2: Butet. Masuklah Butet.
1: Tadi ada nelpon. Iya.
2: Nelpon kemana dianya?
1: Ke nomor inilah, ke nomor Pro 4 lah Bun.
2: Sore tadi apa malam ini?
1: Malam inilah.
2: Berapa pertama dianya?
1: Enggak tahu ya pertama apa enggak ya, pokoknya ada nelpon.
2: Ini kakak Butet, mas, udah kakak Butet.
1: Iya, ya udah disamperin aja lagunya buat siapa ini?
2: Ya katanya mau ke rumahku.
1: Oh, kemana dia ya? Kok enggak nyampe-nyampe ya?
2: Katanya mau ke rumahku, makan nasi uduk.
1: Wih, mantap kali itu mah.
2: Ibu nama kalau nasi uduk masak sendiri. Lebih
1: iya.
2: Berasa santannya.
1: Iya, mantap. Makin tua makin banyak makan santan ya.
2: Enggak sih, Bu, sekali-sekali aja.
1: Oh iya iya iya.
2: Upah muda tiap hari kalang pada bening, tumis gitu.
1: Ya. Ya deh.
2: Dijatuhin gitu loh, enggak boleh kebanyakan makan santan menyantan. Apalagi makan daging, enggak lah dulu.
1: Iya, oke deh. Bunda mau salam buat siapa, Bun?
2: Salamnya buat kakak Butet aja.
1: Kenapa?
2: Bang, Bang Andi Mausin, terima kasih Bang Andi Mausin. Sehat selalu ya, berkah untuk cintanya ya. Andre, sehat selalu Andre.
1: Oke, Bun.
2: Bahagia selalu keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Ayo Bebek Oden, masuk Bebek Oden. Terima kasih.
1: Yeah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima kembali. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
3: Merdeka.
1: Asik. Ada kegiatan?
3: Kenapa suara? Kamu kenapa, Bang?
1: Kenapa emangnya suaraku?
3: Suaramu kenapa gitu? Kurang sehat ya?
1: Bukan kurang sehat. Energi jadi, energi agak sedikit terkuras hari ini.
3: Oh.
1: Kurang
3: kenapa tidur. habis baking vokal?
1: Bukan baking vokal ya, cari nafkah lah Mbak, Mbak. Kebetulan lagi ada dapat job gitu kan. Jadi energinya banyak terkuras, terus apa ya? Kurang tidur juga, istirahatnya kurang.
3: Oh gitu,
1: Jadi
3: kayaknya tuh kecapean suaranya ya.
1: Perasaan aku biasa aja, suaranya emang kenapa ya?
3: Beda, agak bindeng-bindeng dikit gitu ha.
1: Agak bindeng, iya sih mungkin ya.
3: Iya, dikit tapi iya. masih
1: kan jelas
3: suaranya.
1: Suaranya sebenarnya jelek sih. Ini karena mikrofonnya aja bagus. Jadi agak gimana gitu. Iya. Pernah dengar bunyi cenggeret enggak?
3: Apa?
1: Pernah dengar bunyi cenggeret?
3: Pernah.
1: Ah ya kayak gitulah suaraku aslinya.
3: Cenggerek kata kami itu namanya.
1: Oh, cenggerek ya. Oh, kalau kami cenggeret nyebutnya.
3: Cenggerek.
1: Iya, apalagi kalau di kebun-kebun gitu pasti masih banyak ya suara-suaranya ya.
3: Masih ya. Banyak lah. Namanya suasana di kebun Bang Andre.
1: Enak sih di kebun itu ngilangin stresnya enak.
3: Emang, tapi kalau orang yang gak biasa datang di kebun.
1: Iya, takutnya gini lagi enak-enak santai, gak kebiasa gitu kan tiba-tiba ditelan ular aja.
3: Ada pula Bang Andre, gak ada lagi ularnya udah pergi semua.
1: Ada. Iya.
3: Ada kemarin sih, apa namanya, my bojok tuh nangkep ular sawo.
1: Segede apa Mbak?
3: Gede, pokoknya gede lah dia kan lagi lewat gitu.
1: Mm-mm.
3: Jadi kalanya nongol gitu dia di parit gitu, dia mau nyebrang ke seberang situ kan ada yang di kebun sebelah sana orang.
1: Mm-mm.
3: Jadi baliklah dulu dia kan manggil adik ipar, takut juga lah sendirian.
1: Iya.
3: Nanti dibelitnya.
1: Iya.
3: Jadi bertiga nangkap kita kalah.
1: Hidup. Ularnya.
3: Dipukul,
1: oh, enggak maksudnya gini, ditangkapnya tuh dalam keadaan mati atau sudah apa masih
3: hidup?
1: Oh, masih hidup.
3: Heeh, tapi tidak tahu lah dibawa kemana tuh.
1: Ya, lumayan sih dijual bisa juga itu.
3: biasa jangan lecet. Kalau lecet agak murah Bang Andri.
1: Kalau lecet agak murah karena ini ya dia dibuat kalau kerajinan tangan ya. Berapa?
3: Kalau kulitnya itu kan kalau di sini yang tukang beli itu ada apa namanya itu abang. Siapa nama Bang Rait, orang-orang Medan juga Bang Rait, marganya Rait.
1: Si Rait ya.
3: Si Rait dia tukang beli tuh ular-ular tenggedak ke orang nangkep gitu
1: ya. Iya kan bisa dibuat dompet, buat tas gitu kan tali pinggang ya kan.
3: Kalau misalnya masuk ukuran terus ya enggak lecet kan agak lumayan itu harganya.
1: Iya. Tapi aku geli sih takut sama ular.
3: Ini juga ya.
1: Wah. Ular, tikus tuh aku takut tuh.
3: Iya, apalagi yang masih merah itu dah.
1: yang masih merah mah dimakan enak Mbak.
3: Ya Allah.
1: Iya, apa kegiatan hari ini nih, Mbak?
3: Tadi sudah lomba-lomba sih, tapi untuk anak-anak di kantor desa.
1: Oh, di kantor desa. Apa aja pertandingannya?
3: Banyak lah anak-anak makan kerupuk. Terus yeah. apa itu yang nyebutnya itu yang jarang-jarang itu kayak baskom itu disangkutin di kepala itu.
1: Oh, main gitu tepung loh. Gitu pakai tepung.
3: Enggak, dicantolin gitu, dicantolin di tali gitu.
1: Oh, ditanduk-tanduk gitu, mecahin balon bukan?
3: Bukan.
1: Oh, nyangkutin ini ya. Oh iya ya. Iya.
3: Baskom itu nah, Bang.
1: Iya, itu kayak
3: lucu kan.
1: Kayak ikan
3: anak-anak itu. Kayak pakai topi, matanya kemana.
1: Kayak ikan lumba-lumba ya. Ha gitu ya.
3: Iya gitu. Dia mau nyangkutin ke lubang itu enggak kena-kena.
1: Kan? Iya, yang dikhawatirkan anaknya yang lomba itu emaknya nanti yang berantem tuh.
3: Uangnya ngejerit-jerit ya.
1: Iya, yang paling semangat tuh emaknya ya kan.
3: Nangkep bebeknya yang bingung. Aku mah dikejar.
1: Apa sih cantiknya aku kok dikejar-kejar gitu ya?
3: Iya, bebek satu dikejarin, bebeknya yang bingung ya. Allah, kepung sana kepung sini.
1: Iya, dari ditutup. Iya, dari jam berapa tadi acaranya mulai?
3: Ya, habis apa tadi? Sudah lepas tengah hari lah tadi.
1: Oh, lepas tengah hari sampai jam 5 ya?
3: Iya, penyesuaiannya belum tadi.
1: Apanya, pembagian hadiah sama hiburan belum ya?
3: Belum, panjat pinangnya belum juga.
1: Oh, ada panjat pinang. Hati-hati ya, tetap jaga iya. Ini ya kalau panjat pinang. Oke, ya.
3: Takut ya Bang ya kalau panjat pinang itu ngeri-ngeri sedap lah.
1: Iya, takutnya kemakan bumi ntar.
3: Kenapa?
1: Kemakan bumi.
3: Kemakan bumi.
1: Iya. Diinjek. Ya diinjek dari atas sampai yang bawah ya. Yang kasihan masuk ke bumi entar yang bawah.
3: Iyalah, yang kasihan itu yang gede badannya di bawah diinjek.
1: Iya, itu berpotensi cedera. Jangan dimainin, Cey. Kalau enggak terbiasa ya.
3: Iya, memang Bang Ari ngeri sedap
1: lah itu, Bang. Iya. Oke lah kalau begitu, Mbak. Mau lagu apa, Mbak?
3: Lagu apa kita malam ini?
1: Lagu Nusantara, Mbak.
3: Lagu Nusantara. Kita lagu ini aja, lagu darinya Ipang, boleh?
1: Ipang? Apa judulnya?
3: Harok-harok di rantau, den rantau jauh, apa gitu?
1: Rantau den pajawah. Bukan? Rantau den pajawah. Ada ini Ipang nih sama Rayola nih.
3: Bukan dia sendiri ya Bang.
1: Oh ini kan featuring aja sih. Bisa
3: sendiri tuh nyanyi.
1: Atau gini, nih harok di rantau orang.
3: Oke.
1: Ini ada. Ya.
3: Itu enak itu.
1: Oke, lagunya buat siapa Mbak?
3: Nah, lagunya dulu buatnya Bang Andre dulu ya. Selamat
1: bertugas. Makasih.
3: Semoga cepat sehat suaranya kembali ke semulah ya.
1: Iya, nanti pulang ke rumah diomelin istri mah langsung sembuh aku mah.
3: Oh, langsung sembuh bukan diomelin.
1: Jadi?
3: Cipika-cipiki.
1: Wadidaw. Iya deh.
3: Langsung sehat Bang Andre.
1: Oh iya, tahu aja.
3: Tahu aja tahu
1: ahli ya.
3: Aduh, tadi buat Bunda Wati ya. Terus buatnya Bang Andi Mufin.
1: Iya.
3: buatnya Bang Andi Cakra sama Nona Dika. Semoga sehat selalu Nona Dika di Ternate.
1: Yoi.
3: Terus juga buat Bang Hamzah Yusuf, buat Bang Abdullah.
1: Oke.
3: Okay. Buatnya lagi Bang Ramlan. Buatnya lagi Bang Bujang Jembatan Emas. Cik Uli.
1: Iya.
3: Cik Rusli.
1: Iya.
3: Terus buatnya Pero udah masuk, Pero.
1: Pero belum, nanti.
3: Pero mah nanti, ya.
1: Dia nembak buah ujung aja ntar.
3: Iya deh, Pero masuk loh, udah Pero, ditungguin Bang Andre.
1: Yoi, ntar.
3: Terus juga buat Bu Desila, juga buat Bunda Nadia, Bang Alipin, Bang Ramuan. Juga Bang Putra RTM, Putra Pulau Kijang.
1: Iya.
3: Juga buat Aurel buatnya yang di Palembang itu Bang
1: Tarkam.
3: Bang apa itu? Bang Tarkam ya.
1: Iya.
3: Buat Bang Sabir CS juga buatnya Pak Desi Trisno.
1: Iya.
3: Juga lagi
1: Mama Berlin.
3: Mama Berlin.
1: Iya.
3: Mama Berlin gabung dong malam.
1: Terus
3: Tina Kampar.
1: Siapa
3: lagi ya? Bang Aju. Siapa lagi abang?
1: Siapa ya?
3: Apa lagi ya abang ya?
1: Ih, gak tahu ya.
3: Buatnya siapa lagi ya? Bang Juli, Bang Simon, Bang Jiji.
1: Ya kalau lupa namanya buat hadirin dan hadirot yang gerot-gerot aja. Iya.
3: Semuanya lah.
1: Iya.
3: Ya lah abang, semuanya lah pokoknya dari A sampai Z lah. Pokoknya karet dua diikat pokoknya.
1: Iya, iya.
3: Terkecuali lah.
1: Siap.
3: Ya lah Bang Andre cepet sehat ya.
1: Makasih.
3: Dia cepet-cepet pulang, ntar ditunggu di depan rumah itu.
1: Oh pastinya lah, malah ini langsung pulang nih nanti nih. Lampu merah terabas terus pokoknya.
3: Langsung sehat ya, langsung kong nanti langsung sehat pokoknya. Asik. Oke deh Bang Andre, ditunggu lagunya Bang Andre.
1: Siap, oke Mbak.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti tahan dulu ya Kak Butet, karena kita udah dapet 3 lagu nih. Setelah 3 lagu ini, buruan siapin teleponnya buat telepon ke 0811 6707 9920.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, nanti kita lanjut lagi ya di 0811-670-79920 malam hari ini 17 Agustus 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Halo, perempat malam.
1: Malam. Assalamualaikum, Mas Andre.
0: Waalaikumsalam. Kenapa, Vero? Kenapa?
1: Gak apa-apa.
0: Kemana aja hari ini?
1: Mana-mana kerja.
0: Kerja?
1: Iya.
0: Gak libur hari ini?
1: Kan kemarin udah.
0: Ya kemarin hari Minggu emang.
1: Liburnya hari Minggu aja.
0: Tanggal merah gak ada kena?
1: Gak.
0: Ih, tega banget ya. Nah, terus gimana nuansa di tempat kerja? Ada perlombaan juga. Aku tuh lihat ya tadi jalan kemana-mana gitu kan. Ada yang di depan tokonya mereka mengadakan lomba kecil-kecilan. Di tempat kamu gimana?
1: Belum ada.
0: Gak ada? Seperti...
1: Belum ada.
0: Berarti sudah ada rencana kalau begitu?
1: Kayaknya iya.
0: Mau bikin keramaian di depan toko gitu?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu ya.
1: Iya.
0: Ya udah bilang aja sama bosnya daripada ngerepotin, ya udah kayak bayar saja lah, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Apanya?
1: Pilek.
0: Nggak tahu ya, mungkin badannya terforsir jadi agak-agak gimana gitu.
1: Kecapean banget.
0: Iya kayaknya. Capean, terus punya teman pelit gitu kan ya.
1: Lagunya apa nih?
0: Tambah menderita aku jadi ya.
1: Lagunya apa nih?
0: Apa ya, aku kok agak budek malam hari ini ya. Kamu nanya apa sih? Ngomong lagi dong.
1: Enggak, malam ini lagunya apa?
0: Yang jelas kalau ngomong, aku agak budek. Berapa?
1: Lagunya apa malam ini?
0: Setengah kilo. Ya, setengah kilo banyak, Vero. Bagi dong.
1: Apanya setengah kilo?
0: Ya kerupuk dong, apalagi?
1: Udah habis.
0: Nah, pelit.
1: Udah, lagunya apa-apa?
0: Lagunya lagu Nusantara. Mau lagu apa kamu?
1: Bukannya malam ini lagu Batak?
0: Enggak ada nih.
1: Sementara kita malam kemarin.
0: Di sini kita nyambung aja dari belajar Sumba tadi kan, lagu-lagu Nusantara. Ya udah, di sini enggak ada tulisannya lagu Batak, jadi aku enggak tahu ini. Ya udah, kita lagu
1: malam tuh lagu Batak.
0: Harusnya sih gitu ya, tapi di dasnya tuh enggak ada tulisan lagu Batak gitu loh.
1: Nanti Mas kenapa itu enggak benar dengan atasan?
0: Kenapa?
1: Nanti Mas kenapa itu enggak atasan?
0: Iya.
1: Malam ini kan lagu Batak.
0: Ya nanti gini aja, tinggal dicek aja dasnya ada nggak tulisan lagu Batak. Nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Nggak ada. Ya udah.
1: Berarti bebas ya.
0: Iya, mau lagu apa?
1: Aku mau tanya, lagu Kuli Bangunan itu lagu Jawa nggak, Mas?
0: Itu lagu Jawa kayaknya ya, lagu Jawa kekinian gitu loh.
1: Kalau gitu boleh putarkan lagu itu.
0: Kuli Bangunan.
1: Iya, tapi dari versi apa tadi tuh? Endik
0: Adela. Siapa?
1: Endik. Endik
0: atau Fendik?
1: Fendik.
0: Fendik ya. Fendik Adela. Yuk, salam buat siapa?
1: Ajeng udah masuk belum?
0: Siapa? Ajeng?
1: Ya.
0: Ajeng belum ada kayaknya. Fendik Adela ya. Kuli Bangunan. Oke.
1: Itu lagu Jawa kan?
0: Iyalah.
1: Takutnya nanti bukan lagu Jawa.
0: Ya tapi yang nyanyi kan orang Jawa.
1: Iya.
0: Lagu Barat aja kalau dinyanyiin sama orang Jawa jadi lagu Jawa.
1: Masa sih?
0: Gak tahu ya.
1: Katak aja lah lagu Barat.
0: Hah?
1: Katak aja lagu Barat.
0: Apa judulnya?
1: Nggak tahu.
0: Ya udah tadi nanyain Ajeng kenapa?
1: Nggak ada.
0: Nanya doang.
1: Aku dapat nomor baru, cuman nggak tahu siapa.
0: Ada nomor baru masuk gitu.
1: Mungkin dari dia.
0: Nelpon atau hanya chatting doang?
1: Mungkin dia nelpon, aku sibuk kerja.
0: Oh iya, ditanya aja siapa nih, bilang gitu.
1: Males banget ya, gitu capek.
0: Capek ya?
1: Iya.
0: Ya apalagi kalau ingat ingat aku tambah capek gitu kan? Ngok gitu. Gitu dong jawabnya, ngok gitu jawabnya.
1: Kayak kambing dipotong maksudnya.
0: Apa?
1: Kayak kambing dipotong.
0: Kalau itu ngorok, beda. Kalau ini kan bukan ngorok ini. Ini bukan ngorok, ngok gitu. Ini budek ya, kamu kok ikut-ikutan budek sih jadinya? Gimana sih? Jadi ikut-ikutan budek. Ya.
1: Lagunya
0: ada, kerupuknya yang enggak ada.
1: Udah habis, Mas.
0: Yalah, udahlah.
1: Tadi Ayu Ipar ngasih itu wajib.
0: Udahlah, enggak usah cerita orang ngasih-ngasih lah. Ya kan? Apa nih, salamnya buat siapa lagi?
1: Udah masuk tadi, aku enggak tahu siapa yang masuk.
0: Ya itu, budak tuh. Masa sih dari tadi enggak dengerin? Mau budak berarti kan, beneran kan?
1: Aku tuh baru bangun tidur, enggak tahu siapa yang masuk.
0: Oh gitu. Iya. Terus, udah?
1: Soalnya kok semuanya lama sih ya?
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu.
0: Buat Mamang Kerupuk, mampirlah tempat aku gitu.
1: Buat Mas Nanti, orangnya tadi.
0: Oke.
1: Kalau Mas kurang sehat, Mas cepat sembuh ya.
0: Makasih.
1: Ya, makasih Mas ya.
0: Oke, Peru.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peru Transisto. Belakang Peru ada siapa? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Malam.
0: Malam Kakak.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya secara keseluruhan baik ya.
2: Oh,
0: alhamdulillah.
2: Amin. Yang penting baik aja.
0: Iya baik Kak.
2: Iya Kak.
0: Jangan agak ngantuk berat rasanya tuh gitu loh.
2: Ah?
0: Ngantuk.
2: Ngantuk ya?
0: Iya.
2: Ya udah tidur aja di situ.
0: Ya udah bye bye, makasih ya.
2: Lagunya Rere Marere.
0: Hah?
2: Lagunya Tapsel.
0: Hah? Oh? Hah?
2: Lagu
0: oh.
2: Megan.
0: Hah? Oh? Hah? Apa ya, judulnya?
2: Kok jadi gitu, hah?
0: Tapsel, lagu Tapsel apa judulnya tadi, Kak?
2: Rere Marere.
0: Rere Marere. Rere. Kalau di Jambi tuh nggak ada Mariri, Marini yang ada.
2: Iya, tapi kan ini Tapsel.
0: Oh ya, Riri Mariri. Kenapa Kak?
2: Nampak kali, kayak capek kali nampaknya.
0: Iya Kak, sebenarnya nggak capek-capek kali Kak. Mungkin karena fisiknya aja yang udah agak sedikit.
2: Iya.
0: Menurung, agak menurung. Ini fisiknya agak menurung kayaknya ini.
2: Enggak lah. Jadi semangat loh.
0: Harus semangat ya?
2: Ya iya.
0: Aku
2: panjat pinang kek.
0: Enggak lah. Kalau aku dipanjat pinang Kak, aku biasanya hanya apa ya? Ya ngasih sumbangan aja gitu.
2: Donatur.
0: Ya bukan donatur sih. Lah yang kita kirim duitnya cuma 10.000 naik ke atas kok.
2: Iya.
0: Kak, ini ada nih Kak lagu Mandailing Nat. Mandailing Tapsel.
2: Iya.
0: Bukan Rere Marere judulnya.
2: Siapa?
0: Rere mana Rere?
2: Iya itu sama aja.
0: Rere mana Rere? Itu.
2: Rere itu gitu. Pengantar itu udah habis pesta mau ke tempat suaminya, gitulah ceritanya.
0: Oh, ngantar pengantin gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, suaminya ngajak ke rumahnya.
0: Oh,
2: pesta kan?
0: Iya. Oh, ngunduh mantu lah istilahnya Kak ya.
2: Iya, pokoknya diajaknya jadi dia sedih ninggalin orang tuanya.
0: Oh, ya kalau sedih enggak usah nikah gitu loh. Ngapain
2: tapi,
0: nikah?
2: Memang kayak gitu ceritanya.
0: Oh, ceritanya begitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mama Rizka Kasewati, Mbak Nadia udah pada masuk
0: belum? Udah pada masuk.
2: Iya, tapi ya udah tinggal ya.
0: Iya, tadi katanya kakak mau ke rumahnya Bunda Wati.
2: Iya, dia ngajak makan.
0: Yang bayar?
2: Tuhan lah.
0: Yang bayar siapa?
2: Bukan bayar, dia memang ada. Dia buat loh.
0: Oh, dia buat
2: ngajak. Kalau kakak Butet sama Mama Rizka sama Kasewati, mana ada bayar-bayaran.
0: Oh gitu ya, udah bestie banget ya.
2: Iya gitu lah.
0: Cia ilah. Tapi kak sehat ya.
2: Siapa?
0: Kakak.
2: Iya gitu aja, kurang lah sedikit aja.
0: Apanya yang kurang nih?
2: Ih, banyak kali loh sakitnya weh.
0: Itu tuh bukan sakit sebenarnya apa? Kak
2: huh? Jadi apa?
0: Itu apa ya?
2: Apa? Kalau duit, I don't know.
0: Ya sakit sih, karena bahasanya cuma itu yang aku tahu, Kak.
2: Sok kali lah ya.
0: Iya. Iya, walaupun kita punya penyakit, kan kita harus tetap happy dan bahagia gitu ya.
2: Biar semangat loh.
0: Iya, biar semangat kan.
2: Iya, memang gak sakit loh, deh.
0: Iya, cepat sembuh lah, Kak.
2: Banyak ya. Sakitnya.
0: Sama gak? Aku juga kalau lagi bulan tua tuh sakitnya buntu gitu kan. Gak ada job gitu kan, buntu.
2: Kemarin kamu ada.
0: Apa?
2: Job kemarin kan?
0: Jobnya tadi kak.
2: Tadi apa kemarin?
0: Tadi.
2: Iya.
0: Iya tadi.
2: Mantap kali lah ya.
0: Pagi-pagi tuh kita buru-buru tuh ke kantor upacara. Balik lagi lokasi acara.
2: Pengen kali mau lihat. Cuman...
0: Ngelihat apa?
2: Ya kamu lagi ini, lagi apa?
0: Mencet.
2: Lagi
0: mencet.
2: Mau lihat tadi, cuman.
0: Di mana?
2: Panas sekali loh.
0: Di mana mau lihat aku coba?
2: Di tempat kamu itu tadi.
0: Di mana
2: itu?
0: Jauh dari rumahmu.
2: Iya pak.
0: Jauh kak.
2: Di mana?
0: Di Mayang kak.
2: Mayang aja kok, Mayang sini kan?
0: Iya, di dekat kebun
2: daging. Dekat apa?
0: Kebun apa ya? Kebun daging ya?
2: Oh, dekat kebun sih tuh.
0: Iya, dekat rumah sakit Abdul Manap tadi sih dapat jobnya.
2: Ya dekat lah, kayak banyak kok ini.
0: Lah kakak kan jauh, kakak kan di Kasang Puda ya?
2: Ih, saya aja.
0: Oh, di Jeramba Bolong?
2: Palmera Lama.
0: Oh, kirain di Jeramba Bolong. Jeramba Bolong bukan?
2: Enggak, Jeramba Bolong itu tanah lagi tuh rumah anak kakak.
0: Oh gitu, kak tolong tanyain sama anaknya, jerambanya tuh bolong kenapa kak?
2: Ah,
0: jerambanya kok bisa bolong? Kenapa?
2: Oh, bolong itu.
0: Nah, itu sejarahnya harus kita cari tahu.
2: Bolong-bolong.
0: Oh, kakak di Palmera di mana sih?
2: Di lorong Jatayu.
0: Oh, Jatayu.
2: Tempat gereja.
0: Iya, tahu
2: jadi
0: aku.
2: Jadi jatuhnya belakang pom bensin baru.
0: Oh, iya tahu, dekat rumah temanku di situ.
2: Siapa?
0: Ay, Pak siapa ya? Sekarang tuh sakit kayaknya, Pak.
2: Pak siapa?
0: Alah, yang kembar itu siapa ya namanya ya? Si Aldo, dulu Aldo ingat gak sama
2: Aldo? Aldo kakak adik, iya.
0: Rido, Lido.
2: Itu.
0: Iya, Pak siapa namanya ya?
2: Anu, kakak adik lah gitu ya.
0: Iya, Lido, rumahnya Lido.
2: Lido, iya.
0: Iya, teman.
2: Dia sekarang jadi RT.
0: Bapaknya apa Lidonya?
2: Lido, gantian sama bapaknya.
0: Bapaknya kan sakit sekarang kan?
2: Alhamdulillah,
0: gak
2: lumayan.
0: Iya, stroke ya?
2: Iya, sekarang Lidonya yang jadi RT.
0: Oh iya, semoga
2: yang paling muda.
0: Iya, semoga amanah deh kalau begitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tadi dia ngadakan acara itu loh. Acara 7 Agustus.
0: Lomba-lomba juga.
2: Iya, karaokean.
0: Oh iya, mantep tuh. Bunyinya pasti kenceng banget ya.
2: Sudah, tadi terakhir.
0: Iya. Oke lah, salam aja kak ya kalau kakak sering ketemu ya.
2: Iya, nanti saya sampaikan lah ya.
0: Bilang
2: ya,
0: aja.
2: Siapa jurinya itu, Anton tau.
0: Anton?
2: Iya.
0: Anton mana ini?
2: Anton yang itu loh, yang bukan kita ini, Anton.
0: Anton. Anton Medan?
2: Soalnya Lido.
0: Anton Medan?
2: Bukan, Anton orang sini lah.
0: Mana aku tahu kak, aku cuma.
2: Dia jadi juri tadi.
0: Oh begitu, ya si, salam aja nanti sama Lido, bilang salam dari Abang,
2: iya,
0: dari Abang
2: iya.
0: Andre, bilang tahu.
2: Iya. Udah ya.
0: Cepet banget.
2: Banyak kali. Hah? Batuk, kakak batuk loh.
0: Dari tadi nggak ada batuk-batuknya, enak-enak iya, aja nih ngobrolnya.
2: Ditahan aja.
0: Jangan ditahan kalau gitu, ya udah kak, buruan, udah buruan.
2: Ditahan.
0: Iya deh.
2: Apa salamnya itu? Ini tadi numpang aja sama si Andi ya.
0: Sama siapa?
2: Andi nggak namanya.
0: Oh Andi Muksin.
2: Iya ya.
0: Iya kak, oke.
2: Okay. Numpang dia aja.
0: Iyalah.
2: Salamnya. Udah lo capek kakak.
0: Ya udah, kok baru sadar gitu lo capeknya
2: iya,
0: gitu lo.
2: Iya soalnya kebengok lah kau sendiri ya. Aduh ya Allah.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama kakak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan ganti-ganti di menit ke-14 ya. Tentunya masih dari formasi 22 malam untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara malam hari ini. Halo Mbak.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabarnya?
0: Ya alhamdulillah baik sekali.
3: Baik kan?
0: Walaupun ya sehat lah. Apaan? Apaan?
3: Enggak.
0: Mau ngomong apa sih?
3: Ngomong apa? Udah ada ngomong apa-apa.
0: Nah, terus mau nelpon ngapain coba?
3: Apa lah?
0: Ya nelpon mau ngapain?
3: Mau pilih minta lagu ya, pilihin ya.
0: Apa tuh?
3: Lagunya ikut dengan Kak Butet aja lah.
0: Mana lah bisa ikutan? Pilihlah satu lagu banyak, lagu Indonesia ini banyak.
3: Pilih dong.
0: Hah?
3: Pilih dong.

0: Sama-sama.
1: Acara apa?
0: Anak-anak. Tadi di rumah kami juga.
1: Ya, apakah ada perbedaan karena pengaruh
0: ada
1: cuaca?
0: Ada perbedaan tadi.
1: Pengaruh cuaca yang begitu panas mempengaruhi juga kali ya? Hah? Ya enggak sih?
0: Guru-guru, anak murid, anak rumah. Kan tadi hari-hari itu. Hari udah tahun yang ketiga dulu, udah tidur ya.
1: Kenapa?
0: Hari ulang tahun yang ke-30.
1: Ulang tahun.
0: Saya udah tuir, tahu enggak?
1: Ulang tahun Ajeng yang ke-30.
0: 30, iya.
1: Wah, selamat ulang tahun deh kalau gitu ya.
0: Gak tuir, tahu.
1: Ah, 30 mah masih muda. Iya. 30 masih muda lah.
0: Iya, Kak.
1: Iya, kan? Tua itu pasti. Jadi apa ya?
0: Ini lagunya lama.
1: Apa? Ya lagu yang happy ya. Apa ya lagu happy ya? Hah? Mau apa? Kamu maunya lagu apa?
0: Gak tahu.
1: Gak tahu.
0: Ya, lagu ulang tahun gak ada yang happy.
1: Apa ya? Perbedaan aja kali ya. Lagu apa nih?
0: Ya udahlah, ikutan Kak Butet aja lah.
1: Kak Butet lagunya Riri, mana Riri kata dia. Dia
0: Riri, mana Riri.
1: Iya, Riri mana Riri kata dia. Nanya.
0: Itu lagu Kak Butet itu kan?
1: Itu requestan lagunya Kak Butet, lagu Tapanuli Selatan. Yang menceritakan tentang apa ya, memperkenalkan keluarga pasangan sama pasangannya gitu loh, seperti ngunduh mantu gitu loh ceritanya.
0: Apa lama lagu
1: apa
0: lama
1: nah lucu.
0: Ikut Kak Peru aja lah.
1: Peru Kuli Bangunan, kamu mau? Peru tadi request lagunya Kuli Bangunan.
0: Itu lagu Jawa ya?
1: Ya, lagu Jawa itu.
0: Lagu apa aja yang boleh, Mas?
1: Semuanya boleh.
0: Oh, boleh semuanya ya?
1: Boleh, boleh.
0: Oh, iya.
1: Apa? Oh, atau lagunya Kus-Pus aja nih, Nusantara enak juga nih. Oke deh kalau gitu. Kamu ikutin pilihan lagu aku ya?
0: Iya, makanya dari tadi itu kan minta pilihin sama emak.
1: Oke deh, ini aku pilihkan satu lagu ya sebagai hadiah ulang tahun buat kamu yang ke-30 ya.
0: Hah?
1: Iya, sebagai hadiah ulang tahun kamu yang ke-30 kan?
0: Nah, iya. Paling dikit ya, Kak Butet tadi ya.
1: Iya boleh.
0: Kak Butet, Kak Peru. Kak Peru ada, Kak Peru.
1: Ada dia tadi.
0: Itu tadi yang nomor baru itu diriku, Kak Peru.
1: Masa gak keciuman baunya sih, gimana sih?
0: Bau durian tahu.
1: Iya, aku aja tahu udah keciuman baunya.
0: Ya buat semuanya aja lah, Mas.
1: Gitu aja.
0: Ya,
1: itu
0: aja, Mas.
1: Apa nih harapan dan doanya ketika memasuki usia 30? Apa harapan dan doa kamu?
0: Ya, semoga sukses saja lah.
1: Sukses? Cukup hanya sebatas sukses saja?
0: Iyalah, sukses. Jangan ada gangguan.
1: Gangguan jin, goib. Iya.
0: Kan kita nggak tahu, Mas. Ya kan kita nggak tahu kan.
1: Ya, kalau gangguan dari sesama makhluk
0: jangan
1: hidup.
0: Jangan ada gangguan, jangan dapat godaan, itu aja. Amin.
1: Jangan dapat godaan, tapi kamu menggoda terus.
0: Astagfirullah.
1: Oh, langsung ucap dia kan, ketika dia teringat ya kan.
0: Fans sama penyiar itu biasa, Mas.
1: Ya,
0: bercanda.
1: Iya
0: kita
1: sih.
0: Kita di ini yang ke saudara, Mas.
1: Apa?
0: Iya kan, yang ke saudara.
1: Masa sih?
0: Nah yaudah lah.
1: Iya. Tadi aku mau kasih lagu apa sama kamu ya?
0: Tidak tahu.
1: Lupa. Berarti tuhan aku daripada kamu nih. Lupaan lagunya jadinya. Aku

0: Aduh, ini gara-gara lagu apa kemarin tuh ya, bawa aku ke penghulu nih gara-garanya. Aduh, Edun, Edun. Edun,
1: makasih. Apa tadi?
0: Apa tadi ya? Hah? Lupa nih aku nih.
1: Bukan.
0: Apa ya? Ya udah deh kalau gitu kamu bilang aja lagunya apa.
1: Lama fals. Udah, kasihan yang di belakang mau masuk.
0: Kok baru sadar sih? apa ya ini lagunya, aku kasih lagu apa? Oh, Emas Hantaran aja deh ya.
1: Terserah lah, Mas.
0: Ah, ya oke.
1: Mau ngantar emas ke sini.
0: Apa?
1: Apa?
0: Hah?
1: Apa tadi ngomong apa?
0: Ho? Hah? Oh, oh, oh. Ya deh. Emas Hantaran ya.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Ya. Jangan palsu ya.
0: Apa ya?
1: Ya, emasnya jangan palsu.
0: Ya Mas Joko nanti aku anterin, oke? Okay? Itu asli itu Mas Joko.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Udah salam mbak semuanya ya Mas.
0: Iya deh.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Langsung pulang ya, jangan kemana-mana ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau gitu Pak De Ahmad, sebentar ya Pak De ya. Kita mau simak dulu. Ini ada 3 lagu yang bakal hadir. Yang pertama tuh ada Kuli Bangunan dari Vendik Adela. Terus juga ada Rere Mana Rere Mijana Sution dan Mas Hantaran Yolanda. Keep stay di program 4 RRI Jambi 99,2 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjadi

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: ...99,2 Propat RRI Jambi.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

Ya, ganti-ganti kembali untuk diapresiasi budaya kita di menit ke-46 ya. Berarti masih ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan. Jadi silakan aja untuk ganti-ganti yang masih terjaga, yang masih stay, yang masih monitor kita di 99,2 FM. Silakan aja untuk nelfon langsung di 08116707992. Apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak.
4: Bu.
3: Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Alenan atau bangku pengirisan adalah salah satu benda yang sangat penting kehadirannya di dapur, karena fungsinya sebagai alas atau tatakan untuk memotong daging, buah, sayur, dan lain sebagainya. Talenan sudah lama dikenal, akan tetapi di beberapa dekade belakangan ini, talenan atau bangku pengirisan dari kayu ini tergantikan dengan talenan yang terbuat dari plastik, karena dianggap mudah dibersihkan. Talenan kayu lebih tahan lama, dikarenakan punya tekstur yang sangat kokoh. Karena terbuat dari kayu nangka, sehingga lebih stabil dan aman saat digunakan. Dan biasanya talenan yang terbuat dari kayu nangka digunakan untuk memotong daging. Sedangkan talenan yang terbuat dari kayu mapel digunakan untuk memotong sayuran karena tekstur kayunya lebih lembut. Bahkan untuk membersihkan talenan kayu setelah digunakan sangatlah mudah. Cukup dibersihkan dengan air panas dan sabun dan biarkan dalam kondisi miring untuk mengangin-anginkannya.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: रंग मथुरा
1: लगाओगे।
2: Rompa FM 99.2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa di 18 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah.

Subhanahu wa ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abid.

Jambi. Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajak seluruh pihak untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai waktu untuk memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Widianti mengajak seluruh insan pariwisata dan masyarakat untuk mengheningkan cipta sekaligus memperkuat solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bergandengan tangan membantu masyarakat yang tengah terdampak bencana. Semangat kemerdekaan menurutnya perlu diwujudkan melalui kepedulian, keberagaman dan juga kontribusi nyata untuk membangun pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, berkelanjutan dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

dalam peringatan HUT RI ke-81 di lingkungan Kementerian Pariwisata, Widianti menyematkan tanda penghormatan kepada sejumlah insan pariwisata serta ASN Kementerian Pariwisata yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian. Salah satu penghargaan yang diberikan adalah Satya Lencana Kepariwisataan, tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia kepada perseorangan yang memiliki jasa besar atau prestasi luar biasa dalam pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang pariwisata. Satya Lencana Kepariwisataan tahun ini diberikan kepada 3 penerima pertama, yakni Nur Ahmad, Ketua Desa Wisata Wukir Sari, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas jasanya mengembangkan desa wisata berbasis potensi budaya batik tulis, pemberdayaan masyarakat UMKM, dan promosi digital. Sementara penghargaan juga diberikan kepada Zainul Arifin, Kepala Desa Ketapan Rame, Mojokerto, Jawa Timur, atas jasanya mengembangkan desa wisata Ketapan Rame melalui pemanfaatan tanah khas desa, penguatan kemitraan, investasi masyarakat, dan pengelolaan badan usaha milik desa. Dan penerima ketiga adalah almarhum Jero Gede Karang Tangki Suarsane, pelopor pengembangan kawasan pariwisata di Tanjung Benoa dalam pelestarian budaya Bali. Penghargaan diberikan atas jasanya mengembangkan Tanjung Benoa sebagai destinasi pariwisata sekaligus memperkuat pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Selain Satya Lencana Kepariwisataan, tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya juga diberikan kepada ASN Kementerian Pariwisata dengan masa bakti 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Kementerian Pariwisata juga memberikan penghargaan kepada 3 ASN teladan dan berprestasi. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kenti Kenti, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenti Kenti ya, alhamdulillah wa syukurillah nih masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini, Kenti Kenti ya. Dan yang pasti kami akan terus menemani Kenti Kenti di Halo Jambi edisi 18 Agustus 2026, Kenti Kenti. Saya tidak sendiri tapi bersama rekan teknik ada Bang Julio tentunya ya, di Perempat RRI Jambi edisi hari ini menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi. Kita akan tikan

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.
4: Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti untuk edisi hari ini. Dan waktu kita juga sudah 17 menit ya, Kanti-Kanti, dari jam 6 pagi. Selamat pagi dulu untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pelumpat RRI Jambi edisi hari ini. Ya, Kanti-Kanti di edisi 18 Agustus ya, dan mungkin di tempat Kanti-Kanti masih melakukan berbagai kegiatan seru-seruan ya, lomba-lombaan seperti itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah ada kegiatan yang berlangsung kemarin mungkin ya, Kanti-Kanti, karena selepas upacara langsung saja nih kegiatannya lebih seru seperti itu ya. Tapi ada yang setelahnya, Kanti-Kanti ya. Tapi yang pasti negara kita sudah 81 tahun, dan pastinya kita juga harus bisa lebih berprestasi lagi lah, Kanti-Kanti ya. Ya, di mana sekolah rakyat yang didirikan Kanti-Kanti untuk tahun ini ada sebanyak 100 siswa sekolah rakyat dari berbagai daerah di Indonesia itu tampil dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, Kanti-Kanti ya. Dan salah satu siswa yang tampil adalah Raisa yang berasal dari Sekolah Rakyat T4 DKI Jakarta yang mengaku sangat bahagia mendapatkan kesempatan bisa tampil di Istana Merdeka, Kanti-Kanti ya. Dan dia juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program Sekolah Rakyat yang dinilainya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk kembali membangun cita-citanya. Di mana dalam hal ini para siswa sekolah rakyat tampil membawakan lagu Hari Merdeka, Kanti-Kanti, bersama paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara dalam rangkaian peringatan kemerdekaan yang dihadiri Presiden Prabowo. Ya, di mana para siswa mengenakan seragam safari sekolah rakyat, Kanti-Kanti, lengkap dengan topi baret dan tanda identitas sekolah. Mereka juga membawa aksesoris bendera merah putih pada saat tampil. Nah, dari 100 siswa sekolah tersebut, Kanti-Kanti, 7 diantaranya merupakan siswa berprestasi yang telah meraih penghargaan di tingkat nasional. Iya, di mana prestasi yang diraih oleh para siswa sekolah rakyat ini Kanti-Kanti berasal dari berbagai bidang, antara lain ada bidang matematika, biologi, karya tulis ilmiah, pencaksilat, dan paduan suara. Salah satunya adalah Akbar yang meraih medali emas Olimpiade tingkat nasional di OSN bidang matematika, sedangkan Ajeng adalah meraih medali emas di kompetensi Sen Nusantara tingkat nasional. Ada juga Agustina yang meraih medali perak lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Zahira meraih medali emas di cabang silat dalam kejuaraan lomba Ariska Championship atau LAC 2026. Sementara Salwan dan Fahrani masing-masing meraih medali emas di Olimpiade Nasional Indonesia 15 bidang biologi dan matematika. Dan ada Ripka yang juga meraih juara ketiga paduan suara dalam festival Senandung Anak Bangsa.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
3: Ayo bangsa Indonesia,

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan 36 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti. Selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz 4 RRI Jambi, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ya, ganti-ganti, dari gempa bumi yang terjadi di NTT di Kabupaten Nagekeo, ganti-ganti, dan beberapa daerah yang ada di sana yang juga terdampak, ganti-ganti. Dalam hal ini, Kementerian Sosial mulai membuka mengoperasikan dapur umum, ganti-ganti ya, guna melayani kebutuhan pemakanan permakanan ya korban gempa di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa dapur umum yang berada di Kecamatan Aesesa tersebut menyiapkan sekitar 750 hingga 1000 bungkus makanan untuk makan malam warga, ganti-ganti ya. Dan mulai Selasa hari ini, beliau mengatakan pelayanan akan ditingkatkan menjadi 3 kali memasak dalam 1 hari. Dan jumlah produksi juga akan terus disesuaikan, ganti-ganti, dengan kebutuhan warga di pengungsian. Gus Ipul juga mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan berdasarkan dari warga yang menjadi salah satu prioritas Kemensos selama masa tanggap darurat. Berdasarkan data terakhir, beliau menyebutkan ada sebanyak 1000 paket sembako dialokasikan untuk Kabupaten Nagekeo. Iya, Nagekeo juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan dari tambahan 48 ton beras reguler yang disiapkan Kemensos untuk wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Di mana bantuan dari Sentra Evata Kupang juga telah dikirimkan ke Nagekeo berupa kebutuhan pengungsian dan juga kebutuhan dasar seperti tenda, velvet, family kit, tenda gulung, selimut, kemudian sandang dewasa, tenda keluarga, makanan anak, kitwear, dan tenda serbaguna. Dan secara keseluruhan, Kemensos telah mendirikan dapur umum di 3 wilayah terdampak, yakni di Manggarai, Disika, dan Nagekeo. Di mana 3 titik tambahan selanjutnya direncanakan di Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan ND, sehingga dukungan dapur umum akan menjangkau 6 wilayah untuk operasional dapur umum selama 7 hari. Kemensos menyiapkan anggaran indikatif sekitar 5,16 miliar rupiah. Ya, ganti-ganti, selain logistik dan permakanan, Kemensos menyiapkan juga santunan bagi 54 orang korban meninggal dunia, masing-masing 15 juta atau total 810 juta. Santunan juga direncanakan bagi 199 korban luka, masing-masing 5 juta, dengan total 995 juta rupiah. Dan penyaluran dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi, dan validasi.

0: sampai hetung.
1: Iya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan kita masih berlanjut di Halo Jambi edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026.

Ya, ketika ini masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan di sesi yang pertama di Halo Jambi tentunya sampai ke jam 7 pagi. Setelah itu kita akan berlanjut sampai ke jam 9 masih di Halo Jambi bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya. Menyemarakan suasana adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
4: Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI Jakarta membeberkan makna dari kehadiran kalung melati yang dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat lain dalam upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau mengatakan bunga melati putih atau Jasminum sambac adalah bunga nasional Indonesia atau puspa bangsa, dan penggunaannya sebagai kalung melati melambangkan kesucian hati, ketulusan serta kebersihan niat dalam memimpin bangsa dan negara. Aksesoris melati dalam upacara kenegaraan formal juga bermakna sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan oleh desainer Ali Karisma yang menyebut bahwa melati putih sudah sangat dekat dengan budaya dan berbagai tradisi seremoni di